Jalan Stasiun Wonokromo ya, Taman Pro 2 ini juga terpantau padat, lalu terpantau sudah semuanya ini lancar ya. Jadi buat Taman Pro 2 yang mungkin punya informasi seputar lalu lintas, boleh banget ya ke WA-nya Pro 2 FM di 081908000952, atau juga bisa melalui Instagramnya @pro2rrisby maupun via telepon di 031534253. Kita tungguin informasi lalu lintas dari kamu semuanya, Taman Pro 2.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam.

Teman Pro 2, seperti biasa ya, di sela-sela aku kasih lagu-lagu yang super enak, aku juga punya informasi ter-up-to-date spesial buat kamu, Teman Pro 2. Kali ini datang dari suasana, ya memang apalagi sih kalau enggak suasana kemerdekaan, ya kan? Kita sudah menginjak di bulan Agustus ya, ini pasti kalian gak asing karena selalu perayaan di bulan Agustus ini, entah itu door prize, entah itu upacara dan lain sebagainya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia gitu. Dan tentunya ya, Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara itu mengatakan pemerintah akan kembali membuka war ticket nih bagi 8.100 orang yang ingin mengikuti secara langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026. Gimana teman Pro 2, tertarik nge-war tiket nggak? Karena memang kita ini ulang tahun ke-81 ya, jadi membuka war tiketnya itu 8.100 ya orang yang dibuka gitu ya tiketnya untuk masyarakat. Lalu juri itu juga mengatakan masyarakat akan kembali mendapatkan kesempatan hadir langsung di Istana Merdeka itu melalui mekanisme pendaftaran yang akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat. Pasti kamu gak sabar teman Pro 2 ya. Selain masyarakat umum, pemerintah juga akan mengundang para pemenang undian logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diumumkan sebelumnya. Ia juga mengatakan pemerintah menargetkan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka nih pada 17 Agustus mendatang dihadiri sedikitnya 8.100 peserta. Dan menurut juri juga, rangkaian peringatan bulan kemerdekaan tahun ini tuh dirancang secara kolaborasi ya, dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat. Sementara itu, juri mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan bertindak sebagai inspektur upacara pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah juga menetapkan tema besar HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema itu jadi gambaran arah pembangunan nasional dengan menekankan nilai kemandirian bangsa, pemerataan keadilan, serta kesejahteraan masyarakat. Dan puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini akan berlangsung pada Senin 17 Agustus tahun 2026 yang terdiri dari upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI dan upacara penurunan bendera Sang Merah Putih.

0: Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
3: Flashback, flashback seru ala Pro 2.
4: Teman Pro 2 gak kerasa ya, udah jam 7:30 pagi. Ini saatnya aku informasi seputar flashback nih. Kamu memang gak jarang ya tanggal-tanggal tertentu itu memiliki nilai historis atau sosial yang diperingati secara nasional maupun internasional. Lantas tanggal 1 Agustus ini memperingati apa ya teman Pro 2? Karena memang di tanggal ini tuh tidak ada hari nasional yang diperingati di Indonesia ya. Meskipun demikian, terdapat peringatan nasional di negara lainnya. Selain itu ada juga momen yang diperingati secara global. Nah, penasaran kan momen yang diperingati setiap 1 Agustus ini apa sih? Ternyata momen 1 Agustus ini adalah Hari Kanker Paru Sedunia atau World Lung Cancer Day, diperingati setiap 1 Agustus sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak kanker paru, pentingnya deteksi dini, serta dukungan bagi pasien, penyintas, dan penelitian mengenai penyakit ini. Kanker paru ini pertama kali dideskripsikan pada awal abad ke-19 dan saat itu tergolong sangat langka dengan angka kejadian kurang dari 1-2% populasi. Namun pada akhir abad ke-20 penyakit ini berkembang jadi salah satu penyebab utama kematian akibat kanker, terutama pada pria di lebih dari 25 negara teman Pro 2. Wow, ngeri ya. Lalu selain Hari Kanker Paru Sedunia, 1 Agustus ini juga diperingati dengan Hari Internasional Child Free yang diperingati setiap 1 Agustus sebagai momen untuk meningkatkan pemahaman terhadap individu maupun pasangan yang secara sadar memilih untuk enggak memiliki anak. Peringatan ini menekankan pentingnya otonomi dalam menentukan pilihan reproduksi serta mendorong terciptanya dialog yang saling menghormati tanpa stigma. Sejak dulu memiliki anak ini kan juga dipandang sebagai cara untuk meneruskan garis keturunan, nilai-nilai keluarga dan warisan budaya. Karena itu banyak agama dan budaya menempatkan pernikahan serta memiliki keturunan sebagai bagian penting dalam kehidupan, sehingga mereka yang memilih tidak memiliki anak kerap menghadapi pandangan negatif. Tapi seiring perubahan zaman ya, struktur keluarga dan kondisi sosial juga mengalami perubahan teman Pro 2. Meningkatnya biaya hidup, tantangan ekonomi, serta kesadaran akan besarnya tanggung jawab dalam membesarkan anak itu membuat semakin banyak orang mempertimbangkan kembali pilihan untuk berkeluarga. Jika dulu keluarga besar dianggap ideal, kini banyak orang memiliki lebih sedikit anak atau bahkan tidak memiliki anak sama sekali. Dan Hari Internasional Child Free ini jadi pengingat bahwa keputusan untuk memiliki atau tidak memiliki anak merupakan pilihan pribadi yang patut dihormati selama diambil secara sadar dan bertanggung jawab gitu. Dan nextnya 1 Agustus ini juga diperingati sebagai Hari Shell Pramuka Sedunia atau World Scarf Day yang diperingati setiap 1 Agustus sebagai ajakan bagi anggota pramuka di seluruh dunia untuk mengenakan shell pramuka dengan bangga. Peringatan ini jadi bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai, keterampilan hidup, dan semangat kepemimpinan yang diajarkan melalui gerakan kepanduan. Dan tentunya 1 Agustus juga diperingati sebagai Hari World Wide Web yang diperingati untuk menghargai dampak besar penemuan yang merevolusi cara manusia berkomunikasi, mengakses informasi, berbisnis, dan berbagi pengetahuan di seluruh dunia. Peringatan ini juga jadi momen untuk mengenang lahirnya teknologi yang jadi fondasi perkembangan internet modern. Dan yang terakhir adalah Hari Girlfriend Nasional, Tama Pro 2. Ini itu sebagai Hari Girlfriend Nasional atau National Girlfriend Day di Amerika Serikat. Peringatan ini jadi momen untuk merayakan indahnya persahabatan antar perempuan, sekaligus mengajak para perempuan untuk saling mendukung, menguatkan, dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada sahabat mereka. Dan asal-usul Hari Girlfriend Nasional ini belum diketahui secara pasti, namun peringatan ini diyakini diprakarsai oleh Mistress Susan pada tahun 2004 sebagai hari untuk mengapresiasi persahabatan perempuan. Gitu teman pro 2 ya. Sudah cukup jelas ya untuk peringatan di tanggal 1 Agustus. Dan tentunya Rianita bakal balik lagi dengan informasi terupdate lainnya. Makanya jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM.

Siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

Teman Pro 2, sebelum aku bacakan pemenang lagu di Halu kali ini, ya kan? Sebelum aku setelin juga lagu Halu yang sudah kamu vote ya, Teman Pro 2, aku punya informasi terbaru lagi nih. Ada dari Dinas Komunikasi dan Informatika Dinkominfo Kota Surabaya yang menggelar bimbingan teknis BIMTEK pengelolaan layanan pengaduan masyarakat bagi seluruh petugas hubungan masyarakat humas dan pengelola media sosial perangkat daerah PD, kecamatan hingga kelurahan di ruang Praban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Surabaya Jumat kemarin, Teman Pro 2. Ini itu merupakan langkah pemerintah Kota Surabaya untuk menjadikan aduan warga sebagai dasar evaluasi pelayanan. Edi Kristijanto, Kepala Dinkominfo Kota Surabaya, juga mengatakan setiap aduan masyarakat tidak hanya dipandang sebagai keluhan, tapi alarm pemerintah untuk mengukur kualitas pelayanan publik. Menurutnya, setiap laporan itu jadi indikator pelayanan belum sepenuhnya tepat sasaran. Pola komunikasi pemerintah kepada masyarakat itu masih perlu diperbaiki, atau respon aparatur di tingkat pelayanan seperti kelurahan dan kecamatan belum berjalan secara optimal gitu. Dan tentunya ya, menurutnya masyarakat itu butuh kanal aduan yang mudah diakses. Terlihat dari hotline Lapor CRI yang diluncurkan 11 Mei 2026 dengan sekitar 370 pengaduan. Edi pun menegaskan seluruh data pengaduan dijadikan dasar penyusunan prioritas program pemerintah. Ia mencatat tren laporan hotline Lapor CRI terbanyak persoalan parkir, disusul drainase dan saluran, pendidikan, lingkungan hidup, serta sosial kemasyarakatan. Sementara berdasarkan PD, laporan paling banyak ditujukan kepada Dinas Perhubungan Dishub, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDA BM, serta Dinas Lingkungan Hidup DLH. Sementara melalui kanal Wargaku, laporan didominasi persoalan jalan rusak dan berlubang, penerangan jalan umum PJU, pemangkasan atau perantingan pohon hingga gangguan traffic light. Aduan itu jadi dasar pembenahan sektor perparkiran yang sekarang jadi prioritas. Penanganannya pun tidak hanya melibatkan Dishub Surabaya, tetapi juga kecamatan, kelurahan, serta perangkat daerah yang menjadi pengampu wilayah. Edi pun juga menjelaskan lebih lanjut, langkah pertama yang harus dilakukan petugas saat menerima pengaduan adalah mendengarkan seluruh keluhan masyarakat tanpa menyelak terlebih dahulu ya. Setelah itu petugas perlu menunjukkan empati, mengapresiasi partisipasi warga, serta menjelaskan langkah penyelesaian secara runtut. Apabila laporan yang diterima belum lengkap, petugas juga diminta melakukan klarifikasi dengan bahasa yang santun agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awakmu sing mageran.

0: Hits 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 sesuai janji aku tadi yang bakal puterin lagu yang sudah kamu request di Halu, hanya satu lagu ya yang sudah kamu vote Teman Pro 2, dan pemenangnya adalah judulnya Pernah Muda. Wow, luar biasa ya, ini juga jadi lagu favorit teman-teman Pro 2 dari musisi Dere. Karena tadi aku sudah kasih 3 option ya, 3 pilihan. Yang pertama Pernah Muda, Berisik dan Rubik, dan pemenang terbanyak, vote terbanyak dimenangkan oleh judulnya Pernah Muda. Sesuai janji aku, jam 8 pagi bakal aku puterin lagu dengan voting terbanyak yang jatuh pada judul Pernah Muda. Langsung aja aku puterin buat kamu semuanya Teman Pro 2. Ini dia dari dia dengan judulnya Pernah Muda.

Teman Pro 2, setelah aku sudah puterin lagu Halu ya yang sudah kamu vote dan aku memilih voting yang terbanyak, sudah aku puterin. Dan ini saatnya bergeser ke Ngopak Ngobrol Pagi, Teman Pro 2 ya. Kalian pasti penasaran topik Ngopak kali ini tuh tentang apa, karena memang relate banget dengan kehidupan sehari-hari juga. Mungkin seperti setelah bekerja keras ya, menyelesaikan target atau melewati hari-hari yang melelahkan gitu. Banyak orang memilih memberikan hadiah kecil untuk dirinya sendiri atau yang sering disebut dengan self reward. Bentuknya itu macam-macam, ada yang membeli kopi favorit, mungkin skincare, sepatu baru, gadget, buku, hingga akhirnya mewujudkan barang impian yang sudah lama diincar selama ini. Mungkin ada merek-merek tertentu yang kepingin banget dibeli untuk self reward juga. Tapi self reward ini juga sering memunculkan pertanyaan, kapan itu menjadi bentuk apresiasi untuk diri sendiri dan kapan berubah jadi alasan untuk belanja berlebihan. Nah, di bagi ini nih kita ingin tahu cerita dari teman-teman Pro 2 semuanya. Barang apa sih yang pernah kamu beli sebagai bentuk self reward dan kenapa memilih barang itu, teman Pro 2? Apakah ada momen yang membuatmu merasa pantas menghadiahi diri sendiri? Itu juga boleh diceritakan. Dan juga berapa budget yang biasanya kamu siapkan untuk self reward, teman Pro 2? Dan kamu lebih memilih membeli barang atau menikmati makanan enak atau justru suka jalan-jalan aja gitu, menikmati setiap momen indah? Kamu tim yang mana nih, teman Pro 2? Boleh langsung join aja ke WA-nya Pro 2 FM di 081908952. Bisa juga melalui Instagram-nya Pro 2 FM di @pro2rrisby. Aku udah bikin question box di situ. Kamu tinggal tulis aja barang atau mungkin momen apa yang kamu biasa lakukan untuk self reward, teman Pro 2 ya. Dan pernah gak sih kamu membeli sesuatu hanya karena merasa aku pantas mendapatkannya, tapi kemudian nyesel? Pernah gak mengalami hal kayak gitu? Dan menurutmu juga self reward itu perlu gak sih dilakukan rutin atau hanya di momen tertentu aja? Dan apakah self reward paling berkesan yang sampai sekarang masih kamu gunakan atau kenang? Dan kalau hari ini boleh memberi hadiah untuk diri sendiri tanpa menguras tabungan, apa yang ingin kamu beli? Langsung aja ya, join sekarang juga, karena bagi kamu yang join akan aku kasih bonus lagu favorit kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: girl, we need to run this back.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Hilal sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita, makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

Masih di Ngopak Ngobrol Pagi Taman Pro 2 barengan sama aku Rianita ya. Tentunya dengan topiknya, barang apa sih yang pernah kamu beli untuk self reward kamu, Teman Pro 2? Memang ya, kalau self reward ini beli-beli barang yang kamu suka itu jadi mood booster banget. Misalnya TWS atau headphone noise cancelling, ini yang membantu kamu fokus bekerja atau menikmati musik tanpa gangguan bising lingkungan. Terus barang lainnya mungkin mechanical keyboard ya, yang memberikan sensasi mengetik yang lebih nyaman dan memuaskan untuk pemakaian harian. Ada juga ergonomic chair atau desk, investasi jangka panjang yang sangat baik untuk kenyamanan punggung dan kesehatan tubuh kamu ya, tekan Teman Pro 2. Atau justru kamu tim yang self rewardnya itu untuk relaksasi, kayak mungkin voucher spa atau pijat refleksi. Nah, ini pilihan paling instan untuk memanjakan tubuh dan melepaskan seluruh otot yang tegang. Atau mungkin kamu tipe yang scan candle atau diffuser, mengubah suasana kamar jadi lebih tenang dan meningkatkan kualitas tidur malam kamu. Atau mungkin kamu self rewardnya beli alat pijat elektrik portable, solusi praktis untuk meredakan pegal di leher atau pundak kapan saja di rumah. Atau kamu tipe orang yang self rewardnya itu bukan barang, lebih ke pengalaman atau hobi, kayak beli tiket konser atau bioskop kelas premium ya, yang premier itu, yang menikmati hiburan favorit dengan fasilitas bangku yang jauh lebih nyaman. Atau kamu tipe yang staycation di hotel akhir pekan, melarikan diri sejenak dari rutinitas rumah tanpa perlu pergi terlalu jauh keluar kota. Atau kamu tipe orang yang self rewardnya buku, kelas online komunitas, jadi bisa kayak membeli buku fisik incaran atau mendaftar kursus hobi baru yang selama ini kamu tunda. Nah, kamu tim yang amanah nih self rewardnya Teman Pro 2. Langsung aja join ya, gabung ke WA-nya Pro 2 FM di 081908952. Bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby. Via telepon pun juga boleh banget di 031-534-2353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau gabung, aku kasih bonus lagu favorit kamu ya. Kamu bisa request lagu apa aja, Teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Ayo dong gabung sekarang juga.

0: 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Musik asik, ya cuma di sini, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masih di Ngopak ya, ngobrol pagi barengan sama aku Genita. Dan tentunya aku mau sapa-sapa dulu teman-teman Pro2 yang sudah bergabung di topik Ngopak kali ini, yaitu tentang barang apa sih yang pernah kamu beli sebagai bentuk self reward kamu, teman Pro2. Ini udah ada yang bergabung dari Dianti underscore 84. Baju dan sepatu. Request salah apa aku, Fajar Nur? Oke, disiapin ya lagunya. Memang ya, kalau self reward itu tentang baju dan sepatu itu membuat kita jadi lebih percaya diri, lebih tampil cantik. Dan ingat teman Pro2, jadilah cantik bukan untuk dipuji, bukan untuk haus validasi, tapi untuk mencintai diri kita sendiri. Lalu ada dari Farisa underscore Naura 08. Jam tangan impian harganya lumayan.

sih request cegil Nabila Takia? Wow, jam tangan merek apa ini? Apakah ada berliannya? Apakah ada emasnya di dalamnya? Kenapa harganya lumayan ini ya? Lumayan mahal kayaknya. Tapi memang kalau jam tangan impian itu dengan harga yang lumayan itu, tapi juga nggak apa-apa loh teman pro 2, kan itu jadi bentuk self reward kamu bahwa kamu itu berharga. Lalu ada dari Dewi Kurnia 53, album K-pop request lagu Fajar Nur Salah Apa Aku. Wow, berarti self rewardnya itu beli album K-pop gitu ya maksudnya ya. Wow, kira-kira K-pop siapa nih yang kamu suka Kak Dewi Kurnia? Boleh di spill kasih tahu kita ya. Album K-pop yang mana nih? Boy band mana, girl band mana, atau musisi yang mana yang kamu suka? Boleh kasih tahu teman pro, apa kasih tahu Pro 2 FM ya, bisa melalui Instagram di @pro2rrisby ataupun mau bergabung melalui WA juga boleh banget di 081 908 9052. Yang mau join via telepon juga bisa di 031 534 2353. Kita juga streaming langsung nih di aplikasi RRI Digital Taman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau bergabung di obrolan pagi kita kali ini, langsung aja bergabung ya. Dan tentunya nanti aku bakal sapa-sapa lagi teman-teman Pro 2 yang bergabung. Sambil menunggu kalian bergabung juga, aku bakal puterin lagu yang sudah kamu request. Kali ini yang pertama aku puter adalah Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman-teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Lagu dari The Paku Cakar dan Anmes yang judulnya Kisah Yang Salah. Tapi tentunya kisahku dan kamu teman Pro 2 tidak akan pernah salah ya kan. Apalagi Pro 2 FM selalu menemani kamu dengan lagu-lagu yang super enak. Dan tentunya masih di Ngopak ya, ngobrol pagi barengan sama aku Rianita teman Pro 2. Dan aku mau sapa-sapa lagi ya yang bergabung di Ngopak kali ini. Kali ini ada Dia bilangnya self rewardnya sepatu sama request Fajar Nur salah apa aku. Oke, tadi udah diputerin ya lagunya Fajar Nur. Memang ya self reward sepatu itu selalu membuat kita itu tampil makin baik. Terus kita buat jalan-jalan itu nyaman ya kan. Yang penting nyaman gitu ya, dibuat jalan, dibuat lari. Nah ini keren banget nih kalau self rewardnya sepatu ya. Lalu ada dari virginit.a bilangnya tas brand. Ini tas brand yang model kayak gimana nih? Apakah ada berliannya, ada emasnya di tasnya? Ya, apapun self reward kamu, yang penting kamu harus selalu bahagia, selalu berusaha menyenangkan diri sendiri dan mencintai diri sendiri pastinya teman Pro 2. Dia juga request lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur, tadi udah aku puterin ya. Mungkin bisa request lagu yang lain, boleh banget. Aku tungguin sampai jam 10 nanti teman Pro 2.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

Temu Pro 2 gak kerasa banget ya, bentar lagi sudah jam 10 pagi. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu Temu Pro 2. Tadi kita sudah bersama-sama ya dari subuh pagi-pagi buta. Terus mulai dari jazz music, lalu ada halo, ada berbagai informasi, ada traffic weather dan juga flashback. Lalu yang terakhir di ngopak. Udah banyak banget obrolan yang sudah kita lalui bersama Temu Pro 2. Tapi kamu gak usah sedih, gak usah risau. Nanti bakal ada santai siang ditemani sama Dewi Anora. Jadi buat kamu semuanya Temu Pro 2, apapun aktivitas kamu harus ditemenin terus sama Pro 2 FM, di teman terbaik kamu pastinya ya. Jadi Rianita pamit.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Teman Pro 2, harga pertama Kron 92 turun menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus 2026 setelah penyesuaian berkala. Penyesuaian juga menurunkan harga pertama Turbo dan pertama Green 95, sementara Pertamina Dex serta Dex Talet tetap. PT Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Kebijakan tersebut mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Penyesuaian harga berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 5%. Wilayah tersebut mencakup DKI Jakarta sebagai salah satu daerah penerapan harga BBM non-subsidi terbaru. Nomor 2, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Safrizal ZA, menegaskan bahwa percepatan eliminasi tuberkulosis atau TBC membutuhkan kepemimpinan kepala daerah yang kuat serta kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, TBC bukan semata persoalan kesehatan, melainkan isu pembangunan yang memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut disampaikan Safrizal saat membuka rapat koordinasi fasilitas teknis intervensi kewilayahan dalam penanggulangan tuberkulosis yang dirangkaian dengan Rakorpusda penguatan komitmen dan aksi nyata percepatan penanggulangan tuberkulosis berkelanjutan di Malang pada Kamis kemarin. Informasi terakhir, Teman Pro 2, PT Hyundai Motors Indonesia memperkuat komitmennya mendukung perkembangan sepak bola nasional. Hal ini melalui kolaborasi bersama PSSI Pers dalam rangkaian ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan menghadirkan Hyundai and Brand Experience Center. Forum Water Break bertajuk menjemput gelar pertama Indonesia. Ini menjadi wadah yang mempertemukan pengurus PSSI serta pemain, pengamat, dan media untuk membangun optimisme meraih gelar pertama Indonesia di ASEAN Hyundai Cup 2026. Dukungan ini menjadi bagian dari komitmen Hyundai menghadirkan Manufacturing Innovation for Indonesia melalui kolaborasi yang memberi nilai tambah bagi masyarakat. Semangat mempersatukan dan menginspirasi turut tercermin dalam langkah Hyundai menghadirkan nilai lebih bagi masyarakat Indonesia. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang Tua Pro 2, 17 Agustus tahun 45. Sik, masuk Agustus ini Tua Pro 2. Welcome Agustus, udah siap ini untuk bertemu dengan banyaknya kegiatan di bulan Agustus, iya kan? Tapi aku yakin kamu siang ini juga udah siap ketemu aku di Santai Siang yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Khususnya buat request lagu-lagu favorit kamu ya Tua Pro 2, di mana lagi kalau bukan di Pro 2 Hitlist.
0: Pro 2 Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Ditemenin sama Dewi Anora sampai jam 12 siang buat muterin lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. Hits Indonesia atau internasional terbaru boleh kamu request ya lewat live TikToknya Pro 2 FM juga bisa banget. Atau mau lewat WhatsApp bisa di 081-908-952 atau Instagram kita juga bisa di @pro2rrsby Tua Pro 2. Tentunya lagu-lagu favorit kamu bakal aku puterin ya di kesempatan siang hari ini. Jadi buruan aja kamu request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist.

0: ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Satu lagu pembuka dari Dul Jailani featuring Sana Senun, Teman Pro 2, Anak Negeri. Aku puterin spesial buat kamu menyambut bulan Agustus ini, ya kan? Karena kita akan sama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Di rumah kamu sudah rame kah umbul-umbul, perintilan-perintilan merah putih? Di tempat aku udah rame banget, Teman Pro 2. Bahkan yang namanya lomba itu udah diselenggarain dari pertengahan bulan Juli kemarin. Kayaknya kan panjang nih lomba-lomba, iya. Coba update juga dong, selain mau request lomba-lomba Agustusan terbaru yang lucu, gokil, terus bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk orang-orang dewasanya, ya, papa, bapak, ibu, mas, mbak. Seperti apa? Karena jujur li, Teman Pro 2, aku udah gak ngikutin lomba-lomba Agustusan karena mungkin udah terlalu sibuk kali ya. Udah gak gabung lagi sama tim Karang Taruna di kampung aku gitu. Jadi kayak lupa aja dan gak update aja lomba-lomba apa. Mungkin yang paling basic adalah itu ya, apa namanya? Lomba makan kerupuk, iya kan? Lomba makan kerupuk, terus masukin paku dalam botol, lomba sunggi tempe, ih jadul banget ya. Itu tahun berapa ya? Apakah masih ada Teman Pro 2? Sembari itu juga kamu bisa request ya lagu-lagu favorit kamu. Mungkin kamu juga lagi rapat nih sama para Karang Taruna. Rapat jam segini ya? Biasanya kalau libur bisa-bisa aja sih Teman Pro 2. Aku tungguin ya gabungan kamu walaupun udah ada yang masuk. Nanti deh aku bakal puterin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Gabungnya boleh lewat live TikToknya Pro 2 FM. Nanti kamu bisa ketemu aku. Kita curhat-curhat di situ juga ya. Atau WhatsApp 081908952. Di Instagram aku udah bikin question box juga di @pro2rrisby. Kalau lagi dengerin di aplikasi RRI Digital bisa? Bisa banget. Apa sih yang gak bisa buat kamu? Semuanya bisa.

Tebamernya dua, pokoknya kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu, hits Indonesia atau internasional terbaru. Iya, kalau terlalu lama, aku nggak bisa muterin, ya kan? Update yang baru-baru aja. Sembari nanti di jam 2 sampai jam 3, jangan lupa setiap hari Sabtu kan aku bakal update top chartnya Pro 2 FM ya, dari lagu-lagu Indonesia, juga hits internasional yang kayaknya berhasil masuk ke 20 tangga lagu terpopulernya Pro 2 FM RRI Surabaya. Siapa tahu lagu-lagu yang kamu request ini berhasil masuk 20 tangga lagunya Pro 2 FM, teman Pro 2, ya kan? Oke, aku sapa dulu yang udah ngantri dari tadi di live TikToknya Pro 2 FM. Hai, teman Pro 2. Lama tak jumpa aku kan. Ada sepupumu. Aku gak ngerasa punya sepupu sih. Cuman kalau kamu mau aku menganggap kamu sepupuku, oke lah, gak apa-apa, aku anggap aja. Lagunya The Massive yang On Our Own ya, dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Nama asli kamu siapa, sepupumu? Dodi Masuli dari Sulawesi Tenggara, thank you ya udah gabungan di Pro 2 Hitlist ya, Pro 2 FM RRI Surabaya. Ada Theodorus juga minta lagunya Tiara Andini yang sama Yofi Widianto, Tanpa Cinta. Ditunggu ya, nanti aku puterin buat kamu juga, Theodorus. Aku melipir ke WhatsApp dulu ya, teman Pro 2, karena juga banyak banget yang ngantri. Ini ada siapa? Oh, ada Afif Mukminin di Sumenep. Wih, Sumenep gimana? Kak Afif, apakah hujan, mendung, panas? Apa ya apa? Lagunya Calvin Harris featuring Jesse yang Satisfy. Sama sakit dan tak bertepi. Aduh, aku udah nyiapin yang Calvin Harris nih. Sakit tak bertepinya besok boleh. Boleh ya, besok gabungan lagi, request lagi deh Kak Afif ya. Nanti gantian dulu sama yang lain, karena yang lain juga pengen banget dengerin lagu-lagu favoritnya. Ya udah, aku puterin dulu beberapa list yang udah aku siapin spesial buat kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Aku harap kamu juga menikmati lagu-lagu yang aku puterin spesial di Pro 2 Hitlist.

Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Gak apa-apa deh kalau hidup harus gak tanpa cinta gitu ya teman berdua. Yang penting masih bisa hidup pakai Pro 2 FM. Kok pakai sih? Hidup dengan Pro 2 FM ya kan? Kenapa? Karena bisa nemenin hari-hari kamu yang tanpa cinta itu dengan lagu-lagu favorit kamu juga teman Pro 2. Dijamin siang kamu juga gak bakal kesepian kan? Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu sembari mungkin mau cerita-cerita tentang hari ini gimana, ada agenda apa di weekend ini teman Pro 2. Anyway, mengawali bulan Agustus, adakah di sekitaran kamu, rumah kamu maksudnya ya, tadi pagi hujan? Karena aku ngerasa sekitaran jam 2 atau jam 3an tuh hujan loh teman Pro 2. Di tempat kamu hujan gak tadi dini hari? Apakah sama? Jadi makanya kayak tadi pagi-pagi tuh kayak lebih sejuk, adem gitu ya, hawanya. Ini pertanda sih kita akan berjumpa dengan yang namanya musim hujan. Cuman ya masih masa-masa peralihan juga. Aku harap kamu juga bisa jaga kondisi kesehatan kamu ya, supaya bisa tetap fit menjalani ini aktivitas di bulan Agustus ini. Aku sapa dulu yang udah gabungan di Instagram ya. Ada Ismi Amira minta lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke, sih ya. Banyak banget yang minta lagunya Selena Grace ini, Magazine juga. Terus ada Devinap, ini sama minta lagunya Selena Grace. Kalau di WhatsApp ada Ali Ghazali di Pasuruan minta lagunya Ariana Grande yang Position. Bisa, bisa. Ditunggu ya. Ali Ghazali, habis ini pasti aku puterin buat kamu. Fir di live TikToknya Pro 2 FM juga minta lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Ada ABCDE. Lucu banget nama kamu. Lagunya Astrid Kak yang Terpukau. Siap, ditunggu. Habis ini bakal aku puterin juga buat kamu. Pokoknya sabar-sabar menunggu ya teman Pro 2. Oh, kalau di Sumenep katanya cuacanya tetap panas, berawan, kadang cerah juga. Enggak hujan ya. Oh, berarti cuma Surabaya aja atau bahkan di tempat aku aja nih teman Pro 2. Ya enggak lama sih memang hujannya. Kayak cuman ya paling 5 menit 10 menit gitu dan itu cuman gerimis-gerimis manja. Setidaknya bisa membuat hati ini adem dan tidur nyenyak lah ya. Kalau yang udah gak sabar banget bertemu sama hujan atau musim hujan, sabar dulu, nikmati dulu musim kemarau ini teman Pro 2. Karena nanti kalau udah musim hujan pasti kamu juga mengeluhkan banyak hal kan ya. Tapi ya diterima aja. Yang paling penting kamu juga masih bisa ngejalanin hari-hari kamu dengan lancar. Position dari Ariana Grande aku puterin buat kamu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Pro 2 Hitlist masih nemenin kamu, teman Pro 2, sampai nanti di jam 12 siang untuk muterin lagu-lagu favorit kamu. Gak kerasa banget udah jam 11 siang aja loh ya. Dan masih banyak banget requestan yang belum aku bacain juga. Harap bersabar ya, semoga semua requestan kamu bisa aku puterin di siang ini, teman Pro 2. Tapi kalau ternyata gak kebagian, besok balik lagi lebih awal dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Aku gantian dulu ya, di Instagram juga banyak yang udah ngantri nih. Ada Kevin di Cianjur, minta lagunya Marion Jola yang Rayu, tolong diputerin. Siap, ditunggu. Udah aku masukin setlist ya, Kevin. Terus ada tadi Puji Lestari juga minta lagunya Salma Salsabil Hachu di live TikTok ya. Di Instagram ada juga Sals FM yang sama nih, minta lagunya Salma Salsabil yang Hachu. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Aku sapa juga yang udah ngantri di WhatsApp ini gantian ya. Tuh kan udah banyak aja. Bersabar, ada Lara Purnamasari. Hai, selamat siang Lara. Waalaikumsalam. Semoga sehat terus ya. Lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire. Siap. Terima kasih ya Kak, sama-sama. Ditunggu lagunya ya. Ini juga di live TikTok kayaknya banyak nih. Minta lagu itu, aduh, nanti deh aku puterin lagunya yang lebih asik buat kita sedikit berjoget gitu. Iya, ada Kakak Kotima, terus juga ada siapa tadi? Ada Nagina juga, Tawam Bro 2. Ya, ditunggu lagunya, pasti bakal aku puterin spesial buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Olivia Rodrigo, Vampire Tebang Periode 2, salah satu yang di request sama Lara Purnamasari. Udah aku puterin ya, sama-sama Lara. Semoga happy terus buat Lara Purnamasari. Di WhatsApp ada juga yang sudah bergabung Tebang Periode 2, Windy. Hai, minta lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Tapi belum selesai kok, tenang aja. Periode 2 ini selesainya nanti di jam 12 ya. Judulnya selesai, oke. Ya tapi kalau ngomongin Sabrina Leonor ya, kemarin aku lihat podcastnya dia yang bareng sama siapa tuh? Siapa sih? Lupa lagi namanya. Adalah di satu podcast Teman Pro 2, dia tuh ditantang untuk membuat lagu secara langsung, ya kan? Dari 3 suku kata aja gitu loh. Terus saat dipraktekan atau dicoba sama Sabrina tuh, ya ampun, enak banget. Itu secara dadakan ya, secara dadakan, seenak itu. Bahkan kosakatanya juga diacak gitu kan ya. Tapi benar-benar dirangkai menjadi satu sebuah lirik lagu yang benar-benar indah gitu loh. Ditambah dengan lagunya Sabrina Leonor yang kayak lembut banget ya, halus, cantik juga anaknya. Wah, enak sih. Tapi semoga lagu itu juga bisa dirilis sih ya, karena kayak lucu aja, ada buaya-buayanya gitu loh Teman Pro 2. Kisahnya udah pasti tahu lah ya, kalau ada buaya-buayanya itu kisahnya tentang apa. Semoga aja bisa sih gitu. Coba deh kamu cek Sabrina Leonor yang podcast terbarunya dia sama siapa ya, lupa aku lagi namanya. Masih lupa, tadi udah inget tapi masih lupa. Sekarang Teman Pro 2, kamu cek lah pasti tahu lah ya. Terus selain ada Windy, ini juga ada siapa nih? Halo. Sama-sama minta lagunya Sabrina Leonor yang selesai, Banyu. Oke, ditunggu ya. Aku boleh ke Instagram gak sih? Boleh kan? Boleh dong. Masa gak boleh sih? Ada ST, Nasgor ST. Enak banget nih makan nasi goreng sama ST di siang-siang gini ya. Minta lagunya Roni Parulian yang Waltz Akhir Zaman. Iya, siap, ditunggu. Terus tadi Khotimah minta lagunya Angie Carvalho, jadinya yang Merelakan ya. Itu rilisan baru. Iya, tahu aku. Udah aku siapin kok, ditunggu aja. Habis ini lagunya bakal aku puterin. Buat kamu Teman Pro 2 yang masih pantengin aja di live TikToknya Pro 2 FM tapi gak request-request, nunggu apa sih? Buruan kamu request aja di kolom komentar live TikToknya Pro 2 FM atau lewat WhatsApp juga bisa. 081908952, kamu bisa kirim chat atau voice note kamu. Di Instagram aku udah bikin cushion box juga loh ya, di @pro2rrisby, atau mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa banget. Hits Indonesia atau internasional terbaru ya, terbaru yang bisa aku puterin spesial buat kamu di Pro 2 Hitlist.

0: Pinjol-pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro2 RRI Surabaya.

Teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang masih setia banget di Pro 2 FM RRI Surabaya. Teman terbaik kamu. Apalagi ditemenin aku nih sampai nanti jam 3 sore ya. Sembari juga aku muterin lagu-lagu favorit kamu sampai nanti di jam 12 siang. Kamu boleh request mumpung waktunya masih ada, karena saat ini udah masuk di menit ke-28 lepas dari jam 11 siang ya. Waktunya semakin kesini semakin menipis, dan tentunya juga masih banyak yang harus aku bacain requestan kamu. Semoga bisa aku bacain dan puterin semua lagu requestan kamu di siang ini ya. Aku balik lagi ke live TikToknya Pro 2 FM. Loh, emang lagi live? Iya, masih live loh di Instagram. Kok Instagram? TikTok ya. At Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2. Ada Super Lead. Oh, ini kalau namanya, nama itunya sih kamu manusia kan? Iya, manusia. Memang ya, kalau di TikTok tuh aneh-aneh namanya. Tapi Super Lead ini fans dari Ailid ya. Minta lagunya Magnetic. Okay, ditunggu. Ada Steri Fof juga minta lagunya Mesahira di ujung minggu. Okay, ditunggu. Udah aku masukin setlist ya. Ditunggu aja. Thank you banget yang udah tap-tap di layarnya Pro 2 FM, khususnya live TikToknya Pro 2 FM ya, teman Pro 2. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Terus di WhatsApp ada Carmelita, selamat siang juga. Fajar Nur, salah apa aku? Aku juga enggak tahu kamu salah apa. Aku enggak ngerasa kamu punya salah sama aku sih. Loh, punya salah kalau kamu enggak request lagu favorit kamu. Ditunggu ya Fajar Nurnya, pasti bakal aku puterin spesial buat kau di kesempatan siang hari ini. Weekend nih teman Pro 2, udah punya agenda mau kemana malam minggu nanti. Ini kalau Surabaya lagi gempar-gemparnya ada festival konser gitu teman Pro 2, udah pasti akan macet nih ya di sekitaran Surabaya Utara dan sekitarnya. Gak sampai Utara ya, masih pusat ya. Gubeng dan sekitarnya juga diharapkan waspada gitu ya, dari siang bahkan mungkin sampai nanti malam, karena ini 2 hari juga teman Pro 2, udah pasti lalu lintasnya juga cukup padat. Yang paling penting kalau lagi nonton festival konser atau konser-konser tuh harus menjaga barang bawaan kamu teman Pro 2 biar aman. Bawa cash juga, walaupun sekarang apa-apa cashless gitu. Iya, ya udah, aku puterin lagu-lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu di kesempatan siang hari ini, tentunya di Pro 2 Hitlist. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you.

0: pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2 di tanggal 1 Agustus 2026 ini, alias awal Agustus ya, kita tuh ternyata memperingati Girlfriend Day. Buat kamu cewek-cewek yang punya pacar, gimana? Pacarnya udah ngasih apa? Udah ngasih ucapan apa? Atau bahkan udah ngasih surprise apa ke kamu? Harapannya kan gitu, Teman Pro 2, iya kan? Mungkin ada sesuatu hal yang bisa mengapresiasi diri kamu sebagai seorang pacar gitu kan ya. Entah buket bunga ke, coklat ke, waduh banyak perayaannya ya sepertinya. Tapi semoga memang kamu selalu dirayakan ya Teman Pro 2 bersama orang-orang yang kamu sayangi juga. Aku masih sapa-sapa yang udah gabungan lewat WhatsAppnya Pro 2 FM untuk request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hit List. Bentar lagi udah mau selesai tapi masih banyak banget lagu-lagu yang belum aku puter ya. Di WhatsApp ada, sebentar ini namanya mesti gak ada sih, Amalia minta lagunya Vanessa Zee Yang Menjauh. Oke, yang penting kamu gak menjauh dari aku, pasti aku puterin buat kamu kok, Amelia. Iya. Terus ada Fajar Nuri, udah aku puterin ya, Ardilais dan yang lainnya di Instagram baru aja. Tata Mahra minta lagunya Nabila Takia yang Cegil. Oke, ditunggu. Kemudian ada juga, sebentar tadi ada kok, Zatia Finovic, hai, minta lagunya Liodra yang Pura-Pura. Oke, thank you banget ya buat Teman Pro 2 yang ternyata masih antusias banget buat request lagu-lagu favorit kamu. Dan semoga aku bisa bacain, aku bisa puterin juga lagu favorit kamu, khususnya nanti di segmen terakhir dari Pro 2 Hitlist.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2 gak kerasa banget habis ini udah jam 12 siang. Tandanya udah selesai aja nih aku muterin lagu-lagu yang kamu request di Pro 2 Hitlist yang ini ya Teman Pro 2. Kalaupun ternyata ketinggalan, ya kan besok balik lagi lebih awal di jam 10 sampai jam 12 siang ya Teman Pro 2. Habis ini aku bakal ngajakin kamu buat sedikit ngomongin masalah apa ya enaknya. Nemenin kamu tentunya yang lagi istirahat siang, mungkin lagi cari makan siang, atau bahkan udah dapat makan siang gitu Teman Pro 2. Pokoknya gak usah kemana-mana, Dewi Anora pasti bakal nemenin kamu di santai siang sampai nanti di jam 3 sore.

0: Santai siang nemenin kamu teman berdua bareng sama Debbie Anora tentunya. Nemenin makan siang kamu, istirahat siang kamu juga. Apa menu kamu siang ini? Apakah menu yang 10 makanan tidak bisa dilupakan yang ada di Surabaya? Lagi musim banget loh teman berdua. Sekarang tuh ngasih tahu makanan-makanan, istilahnya bisa dibilang makanan favorit ya kan. Makanan terenak menurut pribadi orang masing-masing. Nah, kalau versi kamu sendiri gimana? Adakah 10 makanan yang tidak bisa kamu lupakan yang akan terus terngiang-ngiang dalam pikiran kamu dan kayaknya akan selalu diingat kalau kamu keluar kota atau pindah dari Surabaya gitu dan akan kamu rindukan? Ada nggak sih? Aku ada. Nanti coba kita spill bareng-bareng ya, makanan apa aja yang mungkin ada yang sama juga kayak aku. Rata-rata sih mungkin kayak makanan-makanan sehari-hari ya kan, bukan yang kayak makanan luar Surabaya atau luar Indonesia yang ada di Surabaya gitu. Bahkan benar-benar makanan-makanan yang bisa kita temui setiap harinya gitu teman berdua. Dan setiap orang memang punya versinya masing-masing. Kalau kamu tanya versi aku seperti apa, coba kita nanti bedah di santai siang ini sampai jam 1 siang.
1: Memuja pulang yang indah bermain.

Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

0: Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya, menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Perdua, kalau makanan yang gak bisa dilupain di Surabaya tuh sebenarnya banyak banget ya. Tapi setiap konten-konten yang aku lihat yang ada di TikTok selalu diawali sama yang namanya nasi bebek, ya kan? Nasi bebek harus ada B-nya ya. Ya ampun, lelucon bapak-bapak banget gak sih Teman Perdua? Iya benar, ada beberapa konten kreator tuh yang kayak bener-bener selalu menyebutkan yang paling utama adalah nasi bebek. Dan kebanyakan yang komentar juga selalu istilahnya menunjukkan nasi bebek favorit mereka juga gitu. Kebanyakan orang-orang tuh selalu interest sama nasi bebek Papin dan juga Palupi. Iya sih, ada yang udah pernah coba atau bahkan belum pernah coba Teman Perdua? Aku sudah pernah coba dua-duanya, enak, okay, menurut aku. Cuman kalau masalah aku akan milih antara Papin atau Palupi, aku punya pilihan sendiri sih Teman Perdua. Kalau masalah nasi bebek ya kan, memang banyak banget nasi bebek di Surabaya yang mungkin dari yang udah punya nama besar di Surabaya sampai yang benar-benar kayak UMKM kecil aja gitu. Cuman mereka punya taste atau rasa yang benar-benar enak banget Teman Perdua ya. Selain Papin dan juga Palupi, aku juga suka kedua bebek itu Teman Perdua. Tapi aku punya favorit yang dari dulu banget, karena aku hidup di Surabaya ini udah mungkin sekitaran 25 tahun kali ya Teman Perdua. Nah, di situ aku punya satu bebek langganan favorit, walaupun sekarang udah gak pernah atau jarang banget beli karena memang udah beda rumah, maksudnya aku udah pindah rumah dari sekitaran situ gitu kan ya. Ada di Tambak Mayor. Nah, namanya adalah nasi bebek Kuyin Teman Perdua. Wah, itu legend sih menurut aku, karena dia ada dari aku sekolah gitu loh, dari aku zaman SD dia masih udah jualan sampai sekarang pun masih Teman Perdua. Benar-benar legend kan ya. Nasi bebek Kuyin ini mungkin dia memang pakai bumbu hitam ya, bumbu hitam, terus sambelnya itu yang khas banget, bumbu hitamnya yang enak pol gitu kan ya, bebeknya yang benar-benar ngeprul-ngeprul banget. Woi, kalau kamu mencari si bebek Kuyin ini ada di mana? Dia itu kalau kamu tahu ada tol Dupa ya kan, yang arah mau ke Balongsari atau Tambak Mayor. Nah, di situ jalan aja di bawah tolnya ya, jangan naik ke tolnya. Nggak nyampe nanti. Itu ngelewatin bawah tol itu ada di sebelah kanan sebenarnya Teman Perdua. Memang tempatnya agak sedikit nyempil gitu ya. Cuman kalau orang yang paham banget pasti udah ngeh di sebelah mana nih tempatnya. Karena ada, di sebelah-sebelahnya juga ada orang jual nasi gitu loh. Jadi jangan sampai terkecoh ya kan. Pokoknya penggorengannya ada di depan. Nah, penggorengannya di depan, tempat makannya tuh masuk ke dalam Teman Perdua. Memang gak ada umbul-umbulnya sih, cuman agak gak kelihatan aja sebenarnya Teman Perdua gitu. Cuman kalau kamu udah paham banget lokasinya, udah cari aja di sekitaran situ ya kan, sekitaran jalan Tambak Mayor itu, nanti kamu akan terlihat pinggir jalan pas pokoknya ya, setelah bawah tol Dupa itu. Nah, sebelah situ nanti sebelah kanan kamu coba cek. Nah, di situ ada bebek Kuyin. Menurutku enak ya. Dulu aku terakhir makan tuh tahun berapa ya? Kayaknya sekitaran tahun 2017. Lama banget kan? Lama banget beneran. Dan aku kayaknya kangen banget sama bebek Kuyin. Aku harap memang masih buka ya. Tapi beberapa kali aku lewat sih masih buka Teman Perdua. Dan harusnya masih bisa kamu nikmati juga kalau kamu penasaran. Memang tidak sespesial Palupi dan juga Papin ya, tapi menurut aku ini taste-nya cocok sama aku aja gitu Teman Perdua. Bebeknya juga yang gak gampang nolak gitu loh kalau digigit atau dipretelin ya. Kok dipretelin sih? Ditarik tuh gak nolak sedikit pun Teman Perdua. Enak, bumbunya nyerep. Wah, pokoknya mantep banget bebek Kuyin. Selain itu nanti kita bahas lagi apa makanan yang gak gampang dilupain kalau di Surabaya Teman Perdua. Ini nasi bebek memang jadi makanan pertama yang bener-bener orang-orang tuh selalu sebutin ya kan. Mungkin memang first impression kalau ke Surabaya harus cari nasi bebeknya gitu loh. Padahal nasi bebek di luar sana juga banyak, tapi kayak nasi bebek bumbu hitam apalagi ya, itu memang best yang ada di Surabaya Teman Perdua. Nah, kamu punya langganan sendiri nasi bebek di mana? Coba kasih tahu aku lewat WhatsApp boleh Teman Perdua, siapa tahu aku bisa cobain juga.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua santai siang nemenin kamu ya sampai nanti jam 3 sore masih bareng aku Dewi Anora tentunya. Dan aku juga masih ngomongin beberapa makanan yang bisa enggak bisa terlupakan menurut versi aku sih teman berdua. Iya kan? Tapi siapa tahu ada versi yang lebih baik dari kamu, boleh di-share juga. Kita sharing-sharing di sini teman berdua ya kan. Tadi nasi bebek yang umum banget. Nah, kalau para konten-konten kreator di luar sana pasti menyebutkan makanan-makanan yang menurutku bahkan bukan asli dari Surabaya-nya. Salah satunya kayak sop konro, iya kan? Mereka tuh benar-benar suka banget sop konro yang ada di Tanjung Perak. Pasti kamu tahu juga. Cuman aku belum pernah coba sih ya. Terus juga karena aku lebih suka makanan-makanan khasnya Surabaya sendiri. Ada satu makanan khas Surabaya yang dari dulu sampai sekarang itu masih jadi favorit aku. Bahkan bisa dibilang saat menginjakan kaki ke Surabaya, makanan ini yang dikenalin duluan sama ya teman-temannya orang tua aku gitu sih teman berdua. Jadi kayak melekat sampai sekarang dan suka banget. Yaitu lontong balap. Aku tahu pasti kamu suka banget lontong balapnya Pak Gendut. Iya kan? Tapi aku bisa bilang suka, cuman aku lebih suka yang ada di depannya Pak Gendut. Jadi depannya Pak Gendut tuh ada jejer-jejer gitu kan. Kalau kamu ke Jalan Keranggan, pasti di situ tuh berjejer orang jualan lontong balap dan juga es degan, ya. Nah, disitulah ada satu ibu-ibu yang dari dulu dari tahun 2003 ya kalau aku inget tuh dari tahun 2003, 2004, 2005 ya sampai sekarang tuh masih jualan. Mungkin kalau sekarang udah regenerasi ke anaknya sepertinya karena terakhir aku melihat itu bukan beliau yang meladeni ya kan, tapi sudah digantikan sama anaknya begitu teman berdua. Tapi beberapa tahun kemarin masih dipegang sama beliau gitu, masih sehat buger banget alhamdulillah. Dan itu aku ngerasa lebih cocok aja, lebih pas bumbunya ke adik aku, sambelnya juga bukan main teman berdua, apalagi dimakan sama si sate kerangnya. Biasanya aku kalau beli lontong balap di ibu itu ya, dia ada di paling pojok sebelah kanan ya kan, kalau kita ngadep ke rukonya sebelah kanan teman pro 2. Terus di situ tuh memang apa ya, spesialisnya lontong balap aja, tapi biasanya aku nambah si lentonya. Jadi selalu nambah lento karena memang porsinya kan gede ya. Lontong balapnya beliau tuh gede banget teman pro 2. Bukan gede, besar istilahnya tuh, banyak banget cambahku sampai umbiu-umbiuan gitu kan. Terus aku selalu nambah juga sambelnya karena sambelnya memang enak, pedesnya tuh pedes-pedes nagih gitu loh. Dijamin kamu enggak akan mules sih menurutku, cuman kayak doer aja. Karena pedesnya super tapi enak nagih gitu teman berdua. Makanya selalu aku nambah sambel, nambah kerang, sate kerangnya, kemudian nambah juga lentonya. Karena kayak kurang aja kalau ku berkuah enggak ada krenis-krenisnya gitu kan teman berdua. Jadi aku selalu nambah lento. Harganya dulu tuh aku masih ingat banget. Jaman-jaman aku sekolah masih 8.000 ya kan, naik 9.000. Terakhir aku beli mungkin ada 3-4 tahun yang lalu tuh udah 12.000-an teman pro 2. Jadi ditambah sama lento, sate sekitar 20.000-an lah akhirnya ya kan. Tapi udah kenyang banget, makan satu porsi tuh bener-bener ngenyangin. Ya walaupun kebanyakan memang isinya kan cambah ya kan, terus ada tahunya, ada lontongnya, ditambah lento, ditambah sate, wes warek plus sehat ya kan. Kalau kamu kayaknya butuh asupan cambah, lontong balap tuh paling best menurut aku teman berdua. Aku yakin kamu juga suka sama lontong balap dan aku yakin juga kamu punya tempat makan favorit. Dan udah pasti Pak Gendut itu jadi yang nomor satu juga teman berdua. Tapi selera orang kan berbeda-beda ya kan, karena aku udah kenal dari dulunya di situ. Nah mungkin kamu boleh coba variasi lain dari si lontong balap. Kalau kamu tanya suka lontong kupang juga berarti, nah itu dia masalahnya. Aku gak suka lontong kupang malahan teman berdua. Gak tahu kenapa, kayak takut untuk makannya. Padahal ya gak masalah, gak apa-apa gitu loh. Cuman kalau yang membedakan dari lontong kupang itu sama lontong balap kan dari lentonya ya. Lentonya si lontong kupang tuh yang aku suka bahkan. Dia kayak kentang gitu kan, kentang diiris-iris gitu teman berdua ya. Kalau si lento ini kan bener-bener dari kacang hijau, kacang-kacangan gitu kan. Dibulet-bulet terus akhirnya digoreng. Tapi kalau si lentonya apa namanya lontong kupang tuh lebih ke kentang teman berdua ya. Berbeda banget bahannya sama si lentonya lontong balap. Aku jadi ngiler pengen banget sih teman berdua. Habis ini deh, aku habis siaran mungkin nyobain lontong balap kali ya. Makan lontong balap banget. Karena kayak udah kangen, udah lama banget gak makan lontong balap. Gimana? Kamu juga salah satu makanan yang gak bisa terlupakan lontong balap ini gak sih teman berdua? Atau bahkan gak masuk list
makanan favorit kamu? Wah, kesalahan sih. Harus dimasukin karena the best banget. Kalau masalah makanan khasnya Surabaya, lontong balap tuh best, best, best.

teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

Berharap Pada Timur dari Salma Salsabil, teman Pro 2, aku puterin spesial buat kamu di siang hari ini. Tadi ada beberapa makanan yang udah aku spill ya, ya benar-benar gak bisa dilupain untuk kota Surabaya. Tapi kalau boleh satu ya, satu lagi nih, jajanan mungkin ya, jajanan yang gak bisa dilupain untuk makanan-makanan atau jajanan yang ada di kota Surabaya, yaitu pentol. Pentol ya, bukan pentul, teman Pro 2. Kalau pentul tuh isi jarum pentul. Pentol, wah itu tuh kayaknya di setiap daerah tuh punya orang yang jualan pentol paling enak gitu, teman Pro 2. Karena di setiap wilayah kayak Surabaya Barat ada, Surabaya Pusat juga ada, Surabaya Utara apalagi ada, teman Pro 2, pentol di Undaan. Wih, itu mantep sih. Kayaknya dia bukan cuma sampai sore kalau nggak salah ya kan. Dari siang sampai sore itu yang ngantri panjang banget. Ada sepanjang jalan Undaan yang akan mengarah ke mana? Pasar Semut ya, ke pasar Stasiun Semut, teman Pro 2. Pokoknya yang arah ke sana deh, dari rumah sakit Mata Undaan, kamu lurus aja, ada di sebelah kiri. Nah, dia di situ kalau ada yang rame-rame, nah itu berarti dia jual pentol. Itu enak banget sih, ada pentol kotaknya juga enak banget, teman Pro 2. Iya, kalau kamu udah punya makanan-makanan yang tidak pernah terlupakan, aku harap memang gak akan pernah dilupakan sama kamu. Karena makanan-makanan itu juga sejatinya bikin kamu untuk tetap ada di Surabaya. Atau bahkan kalau kamu lagi ada di luar Surabaya, rasanya tuh bikin kamu pengen balik lagi ke kota Surabaya. Dan tentunya aku juga masih menunggu kamu untuk selalu pantau Pro 2 FM, dengerin Pro 2 FM, karena lagu-lagu yang aku update buat kamu bener-bener asik banget untuk nemenin santai siang kamu.

Tepat pukul 2, waktunya aku update informasi olahraga di Sport Corner dari jam 1 sampai nanti menjelang jam 2 siang, teman pukul 2 ya. Kira-kira ada informasi menarik apa dalam dunia olahraga siang ini? Makanya pantengin aja terus. Adakah yang lagi on the way untuk menuju ke festival musik yang memang sudah diadakan dari tanggal 1 dan 2 Agustus ini, teman pukul 2? Ini aku dapat inspo-inspo aja sih dari teman pukul 2 yang spill di Instagram atau TikTok gitu ya, bahwa cuacanya memang cukup panas dan ya kalau mau bawa payung bawa aja sih teman berdua daripada gosong ya kan. Dan jangan lupa asupan mineralnya juga ditambah lagi supaya tubuh kamu bisa terhidrasi dengan baik, gak kehausan ya teman berdua, karena di cuaca panas kayak gini rentan banget kita itu kehausan. Jadi jaga diri kamu baik-baik ya, sembari dalam perjalanan juga aku puterin lagu-lagu yang asik di siang ini.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Teman Pro 2, kita ke tim basket Putri Indonesia dulu ya, yang mana mereka tuh tidak hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi Asian Games 2026 ya, yang mana mereka mempersiapkan dari segi sisi teknis permainan, tapi juga mulai ngebangun fondasi tim untuk jangka panjang, khususnya untuk melalui proses regenerasi pemain Teman Pro 2. Ada asisten pelatih Timnas Basket Putri Indonesia, Marlina Herawan, yang mengatakan kalau saat ini tim mereka tuh masih menyeleksi komposisi terbaik dari 18 pemain yang mengikuti pemusatan latihan. Dan nantinya jumlah ini akan dikerucutkan lagi menjadi 12 pemain yang akan dibawa ke Asian Games 2026. Sebagai bagian dari proses itu, Timnas Basket Putri ini dijadwalkan menjalani tryout di Korea Selatan pada Agustus bulan ini, Teman Pro 2. Nah, selama kurang lebih 1 pekan ya, mereka akan menjalani 4 pertandingan, termasuk menjalani sesi latihan bersama dan juga uji coba melawan sejumlah tim setempat, yaitu tim-tim yang ada di Korea Selatan, Teman Pro 2. Agenda ini tentunya bukan cuma mengasah kemampuan bertanding aja ya, tapi juga jadi sarana menguji perpaduan pemain senior dan juga junior yang lagi dipersiapkan untuk memperebutkan atau memperkuat tim nasional untuk jangka panjang juga. Target yang dibebankan kepada tim adalah menembus 8 besar Asian Games agar Indonesia ini bisa tetap punya kesempatan tampil di edisi berikutnya, Teman Pro 2. Wow, semoga sih dari 18 atlet nantinya dikerucutkan jadi 12 atlet ini yang dipilih memang yang terbaik juga untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Dan semoga aja bisa masuk 8 besar. Kita doakan bersama-sama ya. Amin.

0: Talkshow Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, Ngobrole Arek Surabaya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Teman Perdua nanti malam Persebaya Surabaya bersiap ya untuk menghadapi wakil Thailand Port FC untuk laga terakhir grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tentunya Teman Perdua ya. Pertandingan ini nantinya akan menentukan tim yang berhak untuk menutup fase grup sebagai pemuncak klasemen ya Teman Perdua. Walaupun juga sudah memastikan tiket ke semifinal, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menegaskan fokus tim sekarang tuh sepenuhnya tertuju pada Port FC. Karena menurutnya laga ini tetap penting sebagai bagian dari proses mematangkan permainan untuk tim Persebaya ya sebelum nantinya memasuki fase gugur Teman Perdua. Di kubu lawan ada Port FC yang mana pelatihnya Sarawut Trepan ini memastikan kalau timnya juga sudah melakukan persiapan yang cukup maksimal juga. Bahkan dia berharap ya bahwa anak asuhnya ini bisa menampilkan permainan terbaik dan meraih hasil positif saat menghadapi Persebaya Surabaya. Sarawut juga mengaku nih kalau masih akan memantau juga kondisi penyerang Bruno yang baru kembali berlatih ya sekitar 3 pekan terakhir ini Teman Perdua, karena dia juga menegaskan kalau tim pelatih tidak ingin mengambil resiko untuk memainkan pemain yang belum berada dalam kondisi yang terbaik atau bahkan kondisi yang maksimal gitu Teman Perdua. Nah, Persebaya Surabaya sendiri saat ini juga memimpin klasemen sementara di grup B dengan koleksi 6 poin berkat kemenangan atas Persija Jakarta dan PSMS Medan kemarin Teman Perdua. Sementara itu Port FC mengemas 4 poin setelah menundukkan PSMS Medan dan bermain imbang melawan Persija. Kita doakan deh Persebaya Surabaya malam hari ini diberikan yang terbaik ya. Ayo para bonek mania, wes siap tah untuk mendukung jagoanmu Kudus siap.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Cinta Aku Bisa Apa dari Mawar De Jong, teman Pro 2. Aku puterin spesial buat kamu di kesempatan siang hari ini. SMA Negeri 2 Probolinggo berhasil meraih gelar juara di turnamen voli pelajar Indomaret Volleyball Turnamen 2026 se-Probolinggo Raya setelah mengalahkan SMA Saka dengan skor 3-1, teman Pro 2. Sementara SMA Negeri 4 Probolinggo ini keluar sebagai juara kategori putri usai menundukkan SMA Negeri 2 Probolinggo dengan skor 3-0. Keberhasilan ini sekaligus menjadi gelar keempat berturut-turut ya forfeit bagi kedua sekolah sejak seri Probolinggo Raya pertama kali digelar pada tahun 2023 lalu, teman Pro 2. Keberhasilan penyelenggaraan turnamen ini juga mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Probolinggo. Nah, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo sendiri Budiono Wirawan ini menilai bahwa acara turnamen volleyball kali ini menjadi contoh kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, dunia usaha dan organisasi olahraga dalam membina atlet muda sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Budiono juga mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat selama turnamen berlangsung, yang mana ini dukungan ribuan supporter yang memenuhi Gor Mastrip menjadi bukti kalau kompetisi olahraga pelajar itu masih memiliki daya tarik yang besar dan juga layak tentunya untuk terus didukung pada tahun-tahun mendatang. Sementara memang ini juga banyak apresiasi dan antusiasme masyarakat di Probolinggo yang konsisten ya selama 4 kali penyelenggaraan turnamen, dan ini juga membuka peluang untuk Indomaret khususnya begitu beberapa pelaku UMKM lainnya untuk bisa kembali menggelar turnamen ini di Kota Probolinggo pada tahun mendatang, teman Pro 2. Selain menghadirkan pertandingan yang kompetitif ya, turnamen ini juga melahirkan pemain-pemain terbaik. Ada Dewa Saputra dari SMA Negeri 2 Probolinggo yang kembali dinobatkan sebagai best player kategori putra. Sedangkan penghargaan Best Player kategori putri ini diraih oleh Alivia Safitri dari SMA Negeri 4 Probolinggo. Adapun posisi ketiga kategori putra diraih SMA Negeri 1 Kraksaan dan kategori putri ditempati oleh SMA Negeri 1 Jember.

Teman Peredu jangan kemana-mana ya, habis ini dari jam 2 sampai jam 3 sore aku bakal update 20 tanggal lagu terpopuler di top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Kira-kira siapa yang bakal jadi juara minggu ini? Apakah lagu favorit kamu yang biasa kamu request, Teman Peredu? Makanya pantengin terus ya di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: 20 national charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
1: Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Top 20 Indonesia untuk Pro 2 FM balik lagi nemenin kamu di minggu ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026, teman Pro 2 yang tentunya bakal update 20 tanggal lagu terpopuler, ya kan? Untuk minggu ini kira-kira ada lagunya siapa aja? Adakah lagu-lagu favorit kamu yang berhasil masuk di top chartnya minggu ini, teman Pro 2? Berdoa aja ya. Sebelum aku update untuk 20 tanggal lagu terpopuler minggu ini, aku bakal kasih tahu dulu ya, setiap minggunya pasti bakal ada yang harus out of chart, teman Pro 2. Minggu ini ada Gia Indrawari yang harus pergi meninggalkan kita semua dengan lagunya 1000 kali. Ya udah, kita langsung menuju ke posisi 20 aja. Ada Rizky Febian yang sepertinya udah mulai hilang arah nih, karena dia udah ada di posisi 20, teman Pro 2. Request lah sebanyak-banyaknya biar dia bisa tetap ada di Top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Di posisi 20, Rizky Febian, Mencintai Tanpa Arah.

Kita ke posisi 19, teman pada dua. Ternyata di posisi 19 ini adalah new entry kita minggu hari ini. Minggu hari ini gak tuh? Minggu ini teman pada dua ya, ada Paul Ario dengan lagunya Biar Kita Jadi Kenangan. Ini berhasil masuk di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Ini lagu kayaknya berat juga deh teman pada dua. Ada hubungannya sama perbedaan-perbedaan yang mana mengharuskan kisah cinta kita tuh kandas di tengah jalan. Seperti apa lagunya? Ini aja langsung kita dengerin di posisi 19, Paul Ario, Biar Kita Jadi Kenangan.

Biar kita jadi kenangan dari Paul Arroh yang benar-benar mengajarkan kamu kayaknya ya udahlah diikhlasin aja biar semuanya tuh jadi kenangan aja karena udah jelas nggak bisa diterabas gitu ya. Jadi biarkan itu semua kandas tuh Predua. Kita geser yuk ke posisi 18. Kalau kali ini kamu kayak diajak untuk benar-benar berani keluar dari zona nyaman kamu teman Predua seperti Kunto Aji yang mana dia balik lagi ngerilis single terbarunya dengan judul Berani, yang mana single ini tuh jadi single pembuka untuk album barunya dia, album keempat bahkan dengan judul Kuda Hitam teman Predua. Kalau kamu suka banget sama lagu ini kayaknya wajib banget untuk request ya, apalagi lagunya cocok sama kamu yang butuh banget ya disemangatin biar bisa berani menghadapi dunia ini lagi. Ada di posisi 18 Kunto Aji, Berani. Number 18.

Kita ke posisi 17 tebang periode 2, yang mana lagu baru tapi udah melejit banget di minggu ke-4 kayaknya ya, bergabung di top 20 Indonesianya Pro 2 FM Radio Surabaya. Udah ada di posisi 17 nih teman periode 2. Posisi 17 yang mana lagu ini udah sering banget di request ya sama kamu setiap harinya. Berharap minggu depan udah bisa jadi juara gitu ya. Semoga gitu teman periode 2. Ada Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Ini lagu atau single terbarunya dia setelah dia akhirnya rilis album juga ya teman periode 2, yang mana album pertama dia dengan debutnya bertajuk Rahasia Pertama teman periode 2. Gimana, kamu suka gak sih sama lagu ini? Suka lah, karena setiap hari di request sama kamu ya. Tapi memang ini lagu yang cukup berbeda dari Roni Parulian, cuman penuh makna juga. Apalagi kalau kamu adalah orang yang selalu memaknai segala hal tuh dengan kehidupan yang dikaitkan dengan antar manusia juga gitu teman periode 2 ya. Lagu ini cocok juga untuk kamu. 17, Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman. Number 17.

Barusan ada di nomor 15, Fajar Nur, Salah Apa Aku, tempat periode 2. Satu lagu yang juga banyak banget kamu request, ya kan? Selalu ini yang di request sama kamu dari Fajar Nur. Ini lagu terbarunya dia juga. Aduh, rasanya kalau ditanya-tanya punya salah apa sih sama pasangan, kok sampai harus dibikin lagu kayak gini? Kalau kamu ada yang relate sama lagu ini, tempat periode 2, di request terus ya. Siapa tahu ini bisa jadi juara minggu depan di Top 20 Indonesia, periode 2 FM RRI Surabaya. Kita ke posisi 14. Ada Ari Lesmana featuring Enau dengan Sesi Potret, lagu yang lagi rame sampai sekarang. Tapi sayangnya harus turun satu peringkat dari posisinya minggu lalu, kali ini di posisi 14. Number 14.

Barusan di posisi 13 ada NPD Sempurnanya Aku. Ini juga ngikutin sesi potret nih, turun satu peringkat dari posisi minggu lalu Teman Berdua. Tapi banyak banget yang suka sama lagu ini, lagu yang viral di mana-mana. Cuman ya, sayang disayangkan harus turun minggu ini Teman Berdua. Kita ke posisi 20 ya. Kok 20? 12? Mau balik lagi ke bawah nih ya. Kita ke posisi 12 Teman Berdua. Ada yang naik 5 peringkat dari posisi minggu lalu nih Teman Berdua. Cepet banget, gercep banget sih kata aku Tulus ini ya, dengan lagu terbarunya Maca. Iya. Maca kan teh hijau Teman Berdua ya. Teh hijau salah satu single ya yang akhirnya dirilis setelah 4 tahun lamanya nih Tulus gak ngeluarin karya apa-apa gitu Teman Berdua. Tapi ternyata banyak yang welcome ya, banyak yang appreciate banget sama lagu terbarunya Tulus Teh Hijau ini. Kayak benar-benar dari judul udah unik, tapi maknanya benar-benar penuh banget Teman Berdua. Kamu suka sama lagu ini? Request setiap hari di Berdua Hitlist dari jam 12, dari jam 10 sampai jam 12 siang tentunya Teman Berdua ya. 12 Tulus Teh Hijau. Number 12.

Kayaknya memang Tulus tuh suka banget sama teh hijau deh, Tempat Pura Dua. Iya gak sih? Ada yang tahu fakta itu gak sih, Tempat Pura Dua? Atau hanya memang lagu aja? Tapi kalau kamu memang ngerasa udah capek sama kehidupan percintaan kamu, kayaknya memang harus berhenti dulu, santai dulu, cari hal-hal baru dulu deh. Jangan masalah percintaan dulu, Tempat Pura Dua. Sembari nyeruput teh hijau atau matcha favorit kamu, Tempat Pura Dua, ya kan? Kita langsung geser ke posisi 11 ya. Ini sebenarnya udah pernah jadi jawara juga di top 20 Indonesia, Tempat Pura Dua. Tapi sayang seribu sayang, minggu ini harus turun satu peringkat dari posisi minggu lalu, Tempat Pura Dua. Ya langsung ke posisi 11 ada Wijaya 80 featuring sama Sal Priyadi, yang mana lagu dia tentang bulan bintang garis menyilang. Ini juga sama sih, lagu tentang perbedaan kepercayaan atau keyakinan, tapi kamu harus saling mencinta dengan hal itu, Tempat Pura Dua. Saling jatuh cinta tapi ada tembok yang begitu menghalangi, ya Tempat Pura Dua. Ya udah deh, kita dengerin dulu di posisi 11 ya, Wijaya 80 Sal Priyadi, bulan bintang garis menyilang. Number 11.

masuk di 10 besar aja. Kira-kira ada siapa aja ya di posisi 10 hingga jawara kita minggu ini teman berdua. Kita ke posisi 10 aja ya. Di posisi 10 ada Ariel Noah dengan lagunya Dulu Kita Masih Remaja. Ini salah satu soundtrack dari film terbaru Dilan ITB 1997 ya teman berdua, yang akhirnya dibawakan oleh Ariel Noah. Dia yang memerankan juga sebagai Dilan di film Dilan yang terbaru teman berdua. Cocok ya, cocok kulku nya tuh dapet banget gitu. Ngebayangin dia diboncengin Ariel Noah sebagai Dilan. Aduh, kalau ngebayangin itu terlalu halu gak sih? Tapi Ariel Noah tuh lagi demen-demennya itu, apa namanya, touring sama The Dudas teman pro 2, iya kan? Jadi pesona tampannya, ketampanannya semakin terpancar di saat dia membawa motor gitu, mengendarai motor. Wih, makin ganteng pokoknya teman pro 2 ya. Ya udah, kita dengerin dulu ya di posisi 10. Ada Ariel Noah dengan lagunya Dulu Kita Masih Remaja.

Coba tebak, aku lagi di mana? Aku lagi ada di hatimu, tau gak sih, teman berdua? Kita tinggalin dulu ya posisi 10, kita langsung naik ke posisi 9, yang mana di posisi ini ada yang naik 3 peringkat dari posisi minggu lalu, teman berdua. Lagu karya Celine Seven di remix sama Lomba Sihir, teman berdua, yang melompat lebih tinggi. Akhirnya kita ngedapatin versi terbaru dari lagu ini ya, walaupun versinya Celine Seven tuh juga tidak akan pernah terlupakan gitu, teman berdua. Ini juga udah ada musik videonya yang udah diposting juga sama Lomba Sihir di YouTube-nya Lomba Sihir dan Sony Music Entertainment Indonesia, teman berdua. Ini versi yang lebih fresh kemungkinan begitu ya, tentunya untuk mengenalkan para Gen Z dan Gen Alpha sebenarnya bahwa dulu tuh ada lagu yang enak banget, cuman sekarang dibawain langsung sama Lomba Sihir yang ada di posisi 9 dengan melompat lebih tinggi. Number 9.

Baru aja kamu dengerin satu lagu yang asik banget, Teman Pro 2 dari Dipa Barus featuring Hindia dengan lagunya Nafas ya. Saat ini masuk di posisi 8, walaupun harus turun 2 peringkat dari posisi minggu lalu, enggak apa-apa. Lagu ini masih asik banget untuk bisa kamu request dan kamu dengarkan setiap harinya, Teman Pro 2, dari jam 10 sampai jam 12 siang tentunya ya. Kalau kamu juga pengen request lagu yang ada di posisi 7 ini, diperbolehkan juga, Teman Pro 2. Karena di posisi 7 ini juga lagi rame, serame-ramenya di request sama kamu. Yes, penyanyi pendatang baru ya, jebolan ajang pencarian bakat di salah satu televisi, ada Selena Grace yang berkolaborasi dengan Andi Rianto. Lagu Sumpah Matinya benar-benar bikin aku selalu ngucap sumpah, sumpah, enak banget, Teman Pro 2, lagu ini ya kan. Tentunya lagu ini banyak sudah di request sama kamu karena mungkin lagu yang penuh makna juga yang benar-benar mewakili perasaan kamu juga sebagai anak muda gitu, nggak sih, Teman Pro 2. Lagu ini tuh ditulis ya sama Happy Andromeda, Malini juga, sama Gian Prasya dan tentunya Andi Rianto. Bahkan benar-benar menghadirkan sebuah rasa emosional yang benar-benar menyayat hati tentang luka cinta yang sulit dilupakan. Kalau kamu ngerasa susah banget move on, ada apa memang kok sampai kamu tuh sulit move on, Teman Pro 2? Dengerin lagu ini deh, siapa tahu memang sesuai dengan perasaan dan isi hati kamu ya. Naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu, Teman Pro 2, Selena Grace featuring Andi Rianto di posisi 7 dengan lagunya Sumpah Mati. Number 7.

sebenarnya mengingat rasa sakit itu gak ada baiknya teman berdua. Jelas bikin kita semakin merasakan sakit itu lagi gitu loh. Tapi gimana mau ngelupain kalau kenangan-kenangannya itu terlalu banyak, terlalu berat untuk dilupakan, pasti akan terus teringat sampai sekarang teman berdua. Mungkin dengan lagu ini perasaan kamu bisa terwakilkan ya. Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto yang kali ini ada di posisi 7. Kita geser ke posisi 6 dulu teman berdua. Ada yang turun 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Padahal dia 2 minggu lalu tuh baru aja jadi juara gak sih? Kenapa sekarang udah ada posisi 6 aja? Ini juga lagu terbaru dari Judika yang sama-sama, aduh kenapa? Lagunya tuh kayak bener-bener yang bikinin sakit hati gitu loh teman berdua, dan selalu relate sama kisah cinta kamu, ya kan? Ya udah, kita dengerin dulu deh. Di posisi 6 ada Judika dengan lagunya Sakit Tak Bertepi di posisi 6.

Baru aja di posisi 5, Adrian Khalif dengan lagunya 2001 Kali Teman Pra 2. Aduh, lagu ini tuh gemes banget. Tapi kalau banyak orang berpikiran bahwa lagu ini untuk pasangan-pasangan yang suka drama, berantem terus baikan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari Adrian Khalif sendiri, ini tuh meluas Teman Pra 2. Nggak harus tentang sepasang kekasih aja, tapi bisa ke sahabat, teman, saudara apalagi. Iya nggak sih? Adik kakak yang sukanya berantem, tapi abis itu mereka akan bersatu, saling menyayangi lagi gitu. Nah, lagu ini seluas itu ternyata. Aduh, enak banget sih lagu ini. Kayak benar-benar membawa kita untuk tetap happy walaupun lagi berantem ya. Kalau kamu suka, request terus ya. Siapa tahu minggu depan bisa jadi juara, karena dia udah naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu di Teman Pra 2, yaitu di posisi 5. Langsung aja kita geser ke posisi 4 yang mungkin juga suka sama lagunya It Get Tough. Sayangnya harus turun 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Nih, kali ini ada di posisi 4 Teman Pra 2 dengan lagunya Mungkin di Depan Buram.

Kita masuk ke tiga besar teman Pro 2 untuk Top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Di posisi tiga kali ini ada Juicy Lucy dengan lagunya Gurun Hujan yang berhasil naik dua peringkat dari posisi minggu lalu di posisi atau peringkat 5 ya teman Pro 2. Ah, senang banget kalau Juicy Lucy udah nempatin posisi yang agak rawan ya. Rawan-rawan jadi juara teman Pro 2 karena semua lagunya gak pernah gagal. Posisi tiga, Juicy Lucy, Gurun Hujan.

Kita ke posisi 2 alias runner-up kita minggu ini, teman Pro 2. Ada lagu yang juga lagi sering banget kamu request setiap hari. Minggu lalu dia berhasil jadi juara di Top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Tapi sayangnya di minggu ini dia hanya berhasil menjadi juara 2 alias runner-up ya. Di posisi 2 ada Liodra dengan lagunya Pura-Pura.

Sebelum aku kasih tahu jawara kita minggu ini ada siapa teman Pro 2, boleh aku update dulu ya dari posisi 20 supaya kamu juga ingat minggu ini siapa aja yang masuk di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Posisi 20 ada Rizky Febian Mencinta Tanpa Arah. New entry kita di posisi 9 ada Paul Aro Biar Kita Jadi Kenangan. 18 Kunto Aji Berani. Posisi 17 Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Batas Senja di posisi 16 dan dengan lagunya Rumah dan Baju Barumu. Posisi 15 Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Posisi 14 Enau featuring Ari Lesmana dengan lagunya Sisi Potret. Posisi 13 ada Sempurnanya Aku dari NPD. Tulus Teh Hijau di posisi 12. Kemudian ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi dengan lagunya Bulan Bintang Garis Menyilang di posisi 11. Ariel Noah Dulu Kita Masih Remaja ada di posisi 10. Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi di posisi 9. 8 Nafas dari Dipa Barus featuring Hindia. Kemudian posisi 7 ada Sumpah Mati dari Selina Grace dan Andi Rianto. Posisi 6 Sakit Tak Bertepi dari Judika. 5 ada 2001 Kali dari Adrian Khalif. Posisi 4 ada Mungkin Di Depan Buram dari It Gitaf. Di posisi 3 Gurun Hujan Juicy Lucy. Posisi 2 atau runner up kita ada Liodra dengan lagunya Pura-Pura. Yes, teman Pro 2, kita ucapin selamat untuk Salma Salsabil dengan lagu terbarunya Hachu yang berhasil jadi jawara minggu ini. Ini lagu yang benar-benar ngasih semangat kamu untuk terus beraktivitas, terus kerja. Walaupun kehidupannya cukup berat gitu teman Pro 2 ya, walaupun hasilnya juga tidak sesuai, tapi Salma Salsabil berhasil ngasih semangat kamu lewat lagu terbarunya yang hari ini, minggu ini, jadi jawara di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Salma Salsabil, Hachu. Number 1.

Itu tadi teman Pro 2 Top 20 Indonesia untuk Pro 2 FM RRI Surabaya minggu ini. Semoga lagu-lagu favorit kamu ternyata bisa masuk ya di minggu ini. Kalau ternyata belum, request sebanyak-banyaknya setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang supaya minggu depan bisa masuk di Top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Aku ucapin thank you banget buat produser kita ada Sasa Maulidina, musik director sekaligus editor kita Arul Ardian, dan juga tentunya kamu yang udah request terus-terusan lagu favorit kamu. Habis ini di Top 20 Mancanegara bakal ditemenin sama Rama dan juga Fauzan Azimi, teman Pro 2 yang nemenin kamu di sore ceria juga sampai jam 7 malam nanti. Sekaligus Dewi Anora pamit ya, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Hanya

Barusan udah kamu dengerin 20 tangga lagu terpopuler di Top 20 Indonesia Pro 2 RRI Surabaya. Sampai jumpa di minggu depan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 20 international charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
1: Halo teman Pro 2, balik lagi barengan sama Ramaya. Tadi udah ditemenin oleh Dewi Anora nih untuk di top 20 Indonesia lokal ya. Dan habis ini aku akan infoin kamu untuk di top 20 mancanegara ya. So, untuk itu langsung aja kita spill ya untuk di top 20 mancanegara. Di posisi ke-20 ada Famex ya teman Pro 2 dengan judulnya Kill It Queen. Number 20.

Di posisi ke 19 nomor 2 itu new entry ya, ada Jenny dengan judulnya Less Than A Lover. Terus untuk di out of chart ada 17 Tiny Light nih. Untuk Jenny ini ya nomor 2 ini, dia ini cuma apa ya, kayak ngerilis lagunya tapi udah langsung jadi top 1 di seluruh digital platform music ya nomor 2, keren banget sih. Berikutnya untuk di number 18 ada Gracie Abrams dengan judulnya Look At My Life. Number 18.

Di posisi ke 17 tadi teman Prodo ada Sinas Piro, ini judulnya Great Expectation nih. Berikutnya di posisi ke 16 ya teman Prodo ada BTS dengan judulnya Swim. Number 16.

Posisi ke-15 teman pro 2 ada Madonna dengan judulnya Dance Tariani. Berikutnya di posisi ke-14 ya ada Alex Warren dengan judulnya Viver Dream. Number 14.

Posisi 13 Tom Brody ada Miley Cyrus ya, dengan judulnya Younger You from the Hannah Montana 20th Anniversary Special ya teman Pro 2. Berikutnya di posisi ke-12 ada Katy Perry dengan judulnya Watch It Burn. Number 12.

Di nomor 11 itu nomor 2 ada Lady Gaga dan juga Doce dengan judulnya Runaway. Berikutnya di posisi ke-10 nih nomor 2 udah sampai di posisi ke-10 ya. Ini ada Anima dan juga Lisa dengan judulnya Bad Angel. Number 10.

Number 9 ada Ellie Goulding ya, teman pro 2 dengan judulnya Black Prada Dress. Berikutnya di posisi ke-8 ada Somber dengan judulnya Potential. Number 8.

Posisi ketujuh teman berdua ada Taylor Swift dengan judulnya I Knew It, Knew You. Dan berikutnya di posisi keenam ya teman berdua ada Zalala Lesson, Larson ya teman berdua, dan Shakira nih dengan judulnya Euro Summer. Number 6.

Posisi kelima untuk member kedua ada Bebe, Rexha, dan juga David Guetta, Sad Girls. Berikutnya di posisi keempat, teman member kedua ada Baby Monster dengan judulnya Cum.

Di posisi ketiga teman berdua ada Ariana Grande dengan judulnya Hate That I Made You Love Me. Kita udah di posisi kedua dan juga posisi ke satu teman berdua. Untuk di posisi kedua ada Calvin Harris dan juga Jessie dengan judulnya Satisfy. Dan untuk yang di posisi pertama, congrats ya buat Ed Sheeran dan juga Martin Garrix dengan judulnya Repeat It. So, buat teman pro 2 ya, thank you banget udah request-request juga dan juga udah menemani kita di top 20 mancanegara. Dan juga shout out to all artist dan juga all label ya teman pro 2, dan shout out to music director kita Arul Ardian. And nanti kita akan baik lagi ya teman pro 2, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Number 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM.
1: Oke, itu Mang Pro 2. Nanti di jam 4 ya kamu akan mengikuti Music Planner ya di Pro 2 Jakarta nih. Barengan sama siapa? Ditunggu aja. So, nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini, enggak satu ini sih. Nanti di jam 5 ya teman Pro 2, karena Music Planner di jam 4 sampai jam 5 ya. Nanti jam 5 kita akan balik lagi. So, jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.
1: Aduh, lapar nih.
2: Ayo beli makan yuk.
1: Beli kemana?
2: Kesambelan biasanya aja.
1: Naik apa kesananya?
2: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
1: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
2: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
1: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
2: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
1: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
2: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
1: Deh, kamu ini kok nakut-nakutin aja. Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
2: Nah,

0: tumbuh kembang. Di sisi lain, kualitas menu dan distribusi perlu diawasi rutin. Evaluasi jadi bagian penting supaya pelaksanaannya makin rapi. Karena pada akhirnya, yang dinilai itu hasilnya di ruang kelas.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Seratus lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Musicpreneur bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman-teman kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih, coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, okay, mungkin bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin ya, diri sendiri.
1: Jadi aku hari ini kita bawa seseorang, mm-hmm. dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya.
0: Oh.
1: Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh
1: masih
0: banget
1: fresh,
0: ya.
1: Dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow.
1: ya. Wow. Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: ya, bankers. Ya hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Nah,
2: amin.
1: Jadi
2: amin,
1: ini keseruannya amin. Kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen? Apa kurang?
0: Iya. Ya.
1: Kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Udah sore nih kebetulan nih.
1: Oh, iya.
2: Biasaan di bank.
0: Oh iya, benar-benar selamat siang. Benar-benar.
2: Selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya kayaknya.
2: Kebiasaan. Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih, apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh bener.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya yang
2: sehari-hari terakhir. Sehari-hari sih ya. Mm-hmm. Ya masih kerja.
0: Oke, bankers.
2: Ya, terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: ya.
0: Juga.
2: Iya. Oh, jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Cuma karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin tesis
2: doktor.
1: Belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi
2: jadi karena ini udah dipending 1 tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya
0: udah
2: dipending 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil ya, dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas, pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau nggak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih.
0: Oh.
2: Nah dari situ, waktu itu kalau nggak salah nih, aku dari Tangerang dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah suka menang, lama-lama. Iya, lagu Nika. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu.
0: Oh,
2: ya juara favorit lah,
1: lomba karaoke
2: juara
1: lagu Nika Ardila gitu maksudnya.
2: Sejabotabek.
0: Oh iya.
2: Ya di Puri ya macam-macam muter sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Oh, kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi enggak boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah gitu.

0: Iya iya iya iya iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ah ya udah coba mungkin ya kak ya.
1: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang kakak nyanyi ini apa nih? Apa nih?
1: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati.
0: Mm-mm.
1: Pas denger contohnya.
0: Mm-mm.
1: Aku dengerin tuh sambil nangis, tuh mau nangis lagi gini.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
2: Relate.
1: Jadi,
2: ya?
1: Hah?
2: Relate ya?
0: Aduh.
1: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
1: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
2: Betul banget.
0: Waduh.
2: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
2: Langsung trilogi ya.
0: Ada tiga. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Ya asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kang Rey ini nih ya. Ternyata langsung tiga. Gak cuma satu, langsung tiga ini mas ya?
1: Iya langsung tiga.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung tiga? Kalau misalkan tadi kan yang Muhasabah Hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi Muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian mas. Dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut, di dreamlandnya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat situ. Pindah kiri, longsor tanahnya terus aku ketarik. Aku main sama anakku dua, ketarik. Terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong, terus aku penyelamat gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas, kan lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep bywatch-nya kali ya. Semua selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku di arum jeram juga. Aku pernah hampir di ini bebatuan lah. Iya. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa penyelamat tuh kayak kempes gitu mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. Terus aku cuma ya itu lagi anakku lagi, ya Allah kesini ya mau pulang ngeliat anak aku. Tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja. Aku narik-narik ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut, terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah, sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Okay. Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya yang ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu dari hatinya lah. Betul. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya.
0: Oke. Makanya
2: jadi nangis kita yang jauh banget tuh, kita nggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu.
1: Oke. Yang ketiga nggak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu?
2: Lupa deh.
1: Lupa.
2: Jangan mas. Yang dua kali aja cukup.
1: Cukup
2: dua kali.
0: Jangan. Berarti dari situlah Muhasabah Hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya.
2: Pengen dengerin belajar lagunya sampai nangis.
0: Oh,
2: dia
0: gitu.
2: Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi tuh kayak ngeblend. Terus sekarang ini lagunya Anggrek ini milik aku gitu.
0: Oh iya. Jadi merasa memiliki lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama. Gitu. Ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya, yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa Tetap nih bahagia. Dari Muhasabah Hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Okay. Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah tiga. Dan itu aku bilang, aku gak bucin mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah jadi berasa gitu perempuannya kok
0: okay, beda.
2: Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Semua pribadi.
2: Kalau enggak bingung susah ya dibuat-buat sorry.
1: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis tuh nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
0: Betul. Maksudnya rasanya gitu kan ya.
2: Pengalamannya.
0: Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan. Betul. Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Yang ketiga pengkhianatan.
0: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos ya, itu banyak kan cewek-cewek curhat ya.
0: Okay.
2: Oh iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
0: Oke.
1: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu
1: lah apa.
2: Gue nangis loh, tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau gimana nih, coba bisa diceritain
2: enggak? Pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman tuh satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
0: karena apa, karena nangis ya apa karena
2: bukan sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali ya udah dalam ya udah udah walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal cuma mungkin karena waktu juga ini satu jam sih
1: satu jadi jam. Tiga jam satu sih
2: satu hari jam. Launchingnya juga tiga-tiganya
0: pakai
2: hemat apa ya
0: mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya
2: hemat waktu
0: tenaga
2: efisien
0: gitu kan. efisiensi
1: kan biasanya kalau satu lagu satu shift tiga lagu tiga shift kan 6 kali 3 nah ini kan sekarang satu shift jadi tiga lagu
2: kalau produser sendiri gitu ya
1: jadi masih ada 3 jam kosong itu
2: ilmu manajemen marketing
0: oke. Wow. Dari tiga lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari tiga ini nih?
2: Ya pastinya
1: pengkhianatan.
2: Pengkhianatan mas. Pengkhianatan itu ya.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma ya pasti ya aku lebih relate. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya gue kelarin tiga-tiganya.
0: Oh iya.
2: Tapi kamu bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya nggak?
2: Apa tuh mas?
1: Ah maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum mas, belum. Mas.
0: Oh, aduh belum
2: baru,
0: belum
2: baru kali keluar
0: ya.
2: Mas.
0: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah subhanahu
0: wa taala. Ya, oh, takdir.
1: Tapi lewat karena seseorang
2: gitu. Ada takdir, ada kejadian. Makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah jadi narsumnya. Terus sudah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau habis ini mau diapain nih, habis ini ngapain gitu. Nah, jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya.
1: Disuruh A. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu ya. Gitu ya kan?
0: Punya
1: gitu.
0: Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Iya. Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan.
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya. Yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja gak ada underscore.
1: Sengaja.
2: Karena di private. Supaya akhirnya mantan-mantan gak ada yang nyari.
1: Wih, teman. Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Udah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini ngeluarin single, mau gak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Iya, terpaksa. Semua dipublish, straight semua. Kecuali IG. Karena disuruh dibuka.
1: Dibuka. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu gak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
1: Susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu gak kedetect. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: tujuannya gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu. Karena kan lagu itu gak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemen juga oke. Dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan. Karena ya memang relate
0: ya.
1: Beliau kan. Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera ya, berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera lagi, tayang segera, lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi Visual.
0: Oke.
1: Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke. Visual deh. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu.
0: Oke, agak-agak nanggung ya, berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Enggak mungkin nyomot satu lagi untuk nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakannya nanggung-nanggung.
0: Hah? Yang nanggung-nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke.
2: Jadi penasaran
0: okay.
2: Gitu
0: enggak? Oh bener. Baru habis itu ke mini album mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Versi apa? Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Boleh.
0: Benar. Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kang Rain ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh,
1: nah,
0: iya.
1: Jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke,
1: supaya nanggung ya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan.
2: Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah. Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dia pertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi yang bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Okay. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke. Mas, tapi ada rencana ini enggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Ray ini?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya. Iya, by genre kan gitu.
0: Oke. Okay. Kalau Kang Ray ini apa nih? Genrenya yang cocok lagi. Gitu. Dangdut. Pop.
1: Oh, enggak dong. Pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Oh, iya. Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Iya. Aduh.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Benar enggak sih? Iya.
0: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku.
0: Okay.
2: Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus-bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya.
2: Kemarin siapa Gema ya Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis dari bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya.
1: Gema,
2: ya.
1: Cocok sama dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Yap. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Kalau secara nada sama hafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu. Jadi agak beda sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara Kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin Kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan? Apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan, dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih mungkin anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Kayak bingung.
2: Iya, sama. Kopi kan.
1: Iya, sama. Tongkrongnya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari 3 lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih menghasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya Mas sekarang ya. Di era seperti ini, pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Benar,
1: kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam banget ya nih Mas ya.
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam ya. Kalau ini cerita orang ya, dia enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Oh enggak, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Oh, benar.
1: Disertasi.
0: Udah dalam gitu ya. Oke. Ya, kalau dari Mas Rio sendiri nih, harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Ya semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik planner-nya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah
0: pokoknya. Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _anggraini99.
0: Oke, okay, sebelum berubah nanti ya.
1: _anggraini99. Terus di TikTok aku juga sama _anggraini99.
0: Oke. Okay.
1: Asuransi 99
0: dong. Ya. Oke.
1: Okay. Ya, terus tweet aku juga sama _anggraini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan itu mau didengerin tadi lagunya, triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada seluruh platform ada. Seluruh
0: platform ada. YouTube ada. Belum ya Sun ya.
2: YouTube musiknya ada tapi videonya yang segera.
0: Oke. Okay. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke. Nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graini dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di sore ceria weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: Pro 2, tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Gimana ya asal-usulnya? Kebaya adalah pakaian yang biasa dipakai sama putri-putri keraton Jawa. Kebaya juga menjadi simbol perempuan cerdas dan berani sejak zaman Kartini. Para pecinta kebaya di Indonesia kompak bikin gerakan Kebaya Goes to UNESCO. Tujuannya jelas, supaya kebaya diakui dunia sebagai warisan budaya. Dan akhirnya, tanggal 24 Juli 2024, pemerintah ngeresmiin jadi Hari Kebaya Nasional. Bangga pakai kebaya, bangga jadi Indonesia. This is Traffic and Weather Info by Pro 2.
1: Traffic Temang Pro 2, balik lagi di ruang dengar kamu ya. Aku mau nginfoin kamu untuk di traffic dulu nih. Untuk di traffic ya Temang Pro 2, di sekitaran Jalan Raya Kertajaya ini lantasnya agak padat ya di sore hari ini, dan geser sampai ke Dharmawangsa di perempatan Profesor Dr. Mustopo ya. Mustopo situ terpantau macet nih. Nggak terlalu ya, padat sih di sini ya, sampai di Tambung Boyo ini juga ya Tambang Pro 2 padat banget di sore hari ini. Geser lagi di Jalan Kenjeran juga terpantau padat ya Tambang Pro 2, macet parah sepanjang Jalan Kenjeran ini sampai di perempatan Kapasan dan juga Simokerto gitu. Kalau di Kusuma Bangsa juga ya Tambang Pro 2 di sore hari ini agak lalu lintasnya agak ramai lancar. Embung Malang lantasnya padat ya di malam minggu kali ini. Terus geser lagi di Jalan Raya di Ponegoro, ini ramai nih Temang Pro 2 di sore hari ini. Geser lagi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno juga lantasnya agak ramai ya Temang Pro 2 sepanjang jalan itu sampai di Rungkut Madya. Dan overall di sore hari ini agak macet ya Temang Pro 2 karena banyak banget ya kawan-kawan kita yang mau malmingan. Ya dah, kita geser ke informasi cuaca.
2: Kita beralih di informasi cuaca dulu teman Pro 2. Dari teman-teman BMKG sudah menginformasikan untuk Surabaya sore hari ini terpantau cukup cerah berawan sampai dengan malam hari nanti. Dan buat teman Pro 2 yang mau bepergian, ini gak usah khawatir ya, karena masih akan diperkirakan cerah berawan teman Pro 2 sampai tengah malam nanti, dengan angka suhunya sendiri yaitu di angka 36 derajat Celcius teman Pro 2. Jadi hati-hati aja buat semuanya lagi on the way kemanapun kamu pergi, tetap safety, tetap tertib rambu lalu lintas.

0: tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Teman Pro 2, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.
0: Azan Maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

Oke, welcome back di Digitrack 2.0 teman Pro 2. Kali ini kita bakal puterin lagu-lagu EDM atau lagu-lagu DJ yang suka banget dengerin lagu DJ. Kamu bisa merapat aja langsung karena full 1 jam ke depan kita bakal puterin lagu-lagu EDM favorit kamu begitu. Dan nanti diselang dengerin lagu EDM atau lagu DJ kita bakal spilin informasi tentang dunia per DJ-an gitu ya teman-teman berdua, musisinya ataupun single baru mungkin album baru dari salah satu musisi terfavorit kamu. Nanti kamu bisa joinan juga kalau misalnya mau ikut nimbrung, join aja di WhatsApp 0819 8952 atau di Instagram juga bisa di @pro2rrsby.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro2, aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin

Pro 2, tahu nggak sih kenapa Hari Hepatitis Sedunia diperingati setiap 28 Juli? Tanggal ini diambil dari hari lahir Dr. Baruch Bloomberg, penemu virus hepatitis B, sekaligus pembuat vaksin pertamanya. WHO menetapkan Hari Hepatitis Sedunia untuk ngingetin kita semua kalau hepatitis adalah silent killer yang sering muncul tanpa gejala. Jadi, yuk lebih peduli kesehatan dengan rajin tes dan vaksinasi. Ingat, cegah lebih baik daripada mengobati.

0: Are Surabaya ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are Surabaya.
1: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.
2: Cocok deh.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tempat berdua kata party ini akan ada banyak kolaborasi musik EDM ya di tahun 2025-2026 ini. Kalau di tahun kemarin itu ada kolaborasi gede juga dari Kibo, Bravi dan juga Mr. Aloy. Ini merupakan kolaborasi yang sampai saat ini masih menghadirkan energi baru di dunia musik EDM gitu teman-teman berdua. Kalau misal kamu dengar lagu-lagunya harusnya tahu ya, emang lagunya sebagus itu dan ini menjadi salah satu momen yang pantas banget kalau misal dibikin kolaborasi dari mereka semua gitu. Kibo, Bravi, kemudian ada Mr. Aloy yang ini tuh sama-sama punya lagu booming juga, We Like To Party 2025 lalu, kolaborasi yang sempat hype juga, sempat ramai juga, dan ini sebuah anthem tentang kebebasan yang lahir dari lantai dansa, kamar kos yang penuh tawa, dan obrolan larut malam yang jujur apa adanya gitu teman-teman dua. Konteks dari We Like To Party saat itu ini tidak melulu harus tentang mereka pergi party minum, terus abis gitu mabuk-mabukan, terus abis gitu hal-hal lain-lainnya gitu ya teman-teman dua, berjoget-joget aja gitu, tapi juga bisa ketemu di tengah dan yang sendirian tadinya ini bisa ketemu rame-rame bersama-sama dan bisa membahas lain-lainnya alias ngobrol gitu teman-teman berdua dan menghangatkan situasi gitu. Lagu ini dibuat untuk merayakan proses dan juga hasilnya mereka semua itu bakal spill dan dedikasikan buat para penggemar dari mereka semuanya teman-teman berdua. Dari sisi teknis, Brevi ini menjelaskan proses kreatif antara mereka bertiga dan sebenarnya lagu itu sudah sekitar 60-70% jadi dan sudah berani banget buat diputer dan dipamerkan ke para penikmat musik EDM di seluruh dunia gitu teman-teman berdua. Nah saat ini mereka juga duduk bareng di sebuah studio ngulik gitu bareng-bareng dan menambahkan beberapa pertemuan dengan membahas karya terbaru untuk kedepannya teman-teman berdua. Selain dari kolaborasi hebat dari musik-musik EDM, ada juga produser-produser EDM yang lainnya juga bisa gabung di label dunia dari tahun lalu dan juga tahun sekarang juga masih sama. Yaitu ada yang juara experience.id kemudian langsung diajak join label dunia teman-teman berdua. Yaitu TAF ya. TAF ini juga langsung diajak buat kolaborasi karena ia bisa memenangkan ajang yang baru Genspiel tadi teman-teman berdua. Jadi prestasi itu akhirnya membawa ke panggung musik dunia dengan kolaborasi internasional bersama label musik kelas dunia yaitu Amsterdam Barong Family. Keren banget ya teman-teman berdua. Kalau misal pengen kepo-kepo lagu-lagu mereka ya udah langsung cek aja di platform musik digital teman-teman berdua. Dan dia bakal puterin lagu lagi buat nemenin kamu, masih ada waktu sampai dengan jam 7. Yang suka dengerin lagu EDM, cus langsung merapat aja di Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman pro 2, waktunya kita ya untuk pamit. Yes.
1: Ya. Yeah. Karena udah jam 7 teman pro 2, kita pamit undur diri dari Roda Kiri Kapo karena bentar lagi kita bakal geser ya.
0: Iya.
1: Yeah. Di MLC.
0: MLC.
1: Di mana? Di mana?
0: Sumenep. Sumenep. Baik.
1: Yeah. Pro 2 Sumenep maksudnya. Barengan sama teman-teman pro 2 Sumenep. Sumenep, okay. Apakah akan ada single baru, album baru dari musisi keren hari ini, malam hari ini? Ditungguin aja ya, jelas. Jangan kemana-mana, keep saja terus di Brada FM, dua terbaik aku.

0: ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Selamat kemana RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2 dimanapun kamu berada, khususnya teman-teman di Jawa Timur nih. Di awal Agustus barengan sama Pro 2 Sumeneb dong, Music Live Chat-nya bareng sama Farida, dan tentu saja ada musisi Madura yang bakal nemenin kamu malam hari ini ya. Well, teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun, malam semuanya. Kita sharing di MLC malam hari ini, dan Farida sudah barengan sama Kak Antoli. Hello.
2: Halo, selamat malam semua. terima kasih untuk RRI ya.
1: Oke. Okay.
2: Selalu untuk programnya.
1: Enggak manggung kan? Enggak sedang manggung kan?
2: Enggak. Lagi santai di rumah.
1: Oke, okay. By the way, FYI ini untuk kamu teman Pro 2, Kak Antoli ini bisa kamu temui di Bangkalan karena basisnya dia di sana. Udah deket sih sama Surabaya ya. Lebih deket ke Surabaya malah daripada Sumeneb ya Kak.
2: Betul.
1: Tapi Tapi karena masih masuk di Madura Raya, jadilah dia tamunya Farida walau hari ini di MLC gitu, di RRI Sumeneb.
2: Okay. Dari ujung barat sama timur nih ketemu nih.
1: Iya benar. Kak Antoli, bermusik udah lama?
2: Udah mulai SMA sih ya. Udah SMA sih.
1: Wah.
2: Tapi SMA aku itu kan tahun 91 ya. Udah lama.
1: Iya, berarti kan udah 36-35 tahunan kan?
2: Iya.
1: Ini pasti udah ngerasain teman Bro 2 dari honornya yang nasi kotak aja.
2: bukan cuman itu. Kita awalnya kita yang bayar.
1: Oh,
2: kita mau tampil kita bayar.
1: Aduh, dulu gitu ya. Dulu gitu. Saking cintanya sama dunia seni, khususnya dunia musik gitu ya, untuk dapetin panggung, perjuangannya sampai di situ gitu ya Kak.
2: Mulai latihannya, mulai ngulik lagunya, pendaftarannya juga gitu.
1: Oke. Nah, kalau Kak Antoli sekarang kan solo nih, pernah gabung sama band juga?
2: Pernah, dua kali dengan teman-teman Bangkalan. Satunya yang pertama itu Bodoa. Dulu ngeseleng-selengan waktu muda, terus setelah usia matang gini ketemu sama si Yuda itu, di Jangkar itu baru kita bikin recording sebuah album. Jadi ya itu awal masuk recordingnya di situ.
1: Oke, takut bingung nih teman Pro 2 yang di kota-kota yang lain. Kak Yuda itu teknik engineering-nya kita di sini.
2: Iya, itu selangkah lebih maju sih ya, ngulik-ngulik sound-nya. Salam buat si Yuda.
1: Aduh, dia bukan cuma dengerin, tapi lagi nemenin kita, cuma nggak on-cam aja, Kak.
2: Kasih kameranya deh, kasih kamera dia tuh.
1: Nanti. Oke, Kanto.
2: Oke.
1: Kan udah puluhan tahun nih, anggaplah 35 tahun di dunia musik gitu. Terus basisnya masih tetap di Madura gitu, kan banyak nih musisi-musisi kita yang kalau udah lama nih di Madura, waktunya kita menjelajah kota-kota yang lain gitu. Kalau Kanto gitu juga nggak sih?
2: Enggak sih ya, karena basicnya hobi sih, basicnya cuma hobi yang diperdalam, cuman kita nggak kepikiran menjadi sebuah karir gitu. Sayangnya gitu.
1: Oh gitu. Terus Kak Anto berkarir di apa nih kalau nggak di musik?
2: Awalnya sih buat ekspres apa yang ada di dalam aja dalam bermusik gitu loh.
1: Okay.
2: Sebetulnya sih buat sejak zaman digital ini malah kita semakin dewasa gini semakin kenceng aja bikin karya gitu, karena ini buat jadi media jejak digital kita punya karya. Kalau dulu kita susah menulisnya itu. Jadi ketemunya itu setelah usia seperti sekarang. Jadi di masa muda dulu susah ya, kita harus ke Jakarta lah, susah lah pokoknya ceritanya.
1: Iya, nemu studio recording itu dulu susah. Terus memperkenalkannya dulu masih nggak semudah sekarang. Kalau sekarang kan kita rebahan di rumah, share, itu kita udah nyampe kemana-mana gitu ya kan, Kak?
2: Udah.
1: Kalau dulu...
2: Apalagi yang ngedampingin itu kayak saya juga itu. Jadi kita butuh sound apa, kita nggak usah latihan gitu. Langsung produce lagu, produce aransemen udah jadi.
1: Berarti, nah, Kak Anto tuh bersyukur atau malah dengan kecanggihan teknologi saat ini, lebih banyak bersyukurnya atau lebih banyak ngeluhnya gitu? Kan sekarang tuh udah bikin musik itu meskipun bukan musisi udah bisa loh, Kak, gitu. Ya. Nah, kalau Kak Anto lebih banyak bersyukurnya atau banyak ngeluhnya dengan teknologi yang sekarang kita nikmati nih, Kak?
2: Kalau saya sih lebih sangat bersyukur karena ya kita selancar lah ya. Dimanapun ombaknya kita ngikutnya lancar aja lah. Ombaknya mau kemana kita ngikut, teknologi semakin canggih ya udahlah kita pakai yang bisa kita pakai itu.
1: Oke. Jadi itu nggak membuat kita minder atau nggak membuat kita merasa tersaingi, merasa
2: betul karena dalam berkarya saya nggak ada ekspektasi ini untuk harus viral, ini kok enggak, kita cuma bikin aja cukup. Jadi cukup dijadiin jejak digital gitu, sudah dinikmatin sendiri kadang gitu.
1: Aduh.
2: Makanya nggak manggung kemana-mana.
1: Tapi genre musik dari dulu sampai sekarang masih tetap, masih rock?
2: Masih. Cuman waktu dalam band dengan si Yuda itu, dalam karir itu, kita program, kita genrenya kita bikin gitu. Kita memang konsep, gak ada reelnya kuat. Nah begitu di solo karir, saya lebih bebas, free gitu loh. Jadi ada popnya, ada... Ya macam-macam lah, malah ada EDM juga.
1: Oke. Jadi lebih banyak eksplor ya ketika solo ya. Kalau di band banyak aturannya nih. sorry. Tapi ketika solo jadi lebih bebas nih gitu kan ya, Kak?
2: Lebih bebas.
1: Oke. Sampai sekarang, sampai saat ini tuh udah ada berapa lagu?
2: Kalau di total sih 30-an sih ya. Cuman yang diproduce paling 25, nggak sampai semua sih. Nah, ada juga yang sesi yang bayar, bantu teman bikin album kemarin di sini kan. Aku yang ngisi bagian melodinya malah, bukan nggak nyanyi, aku ngisi yang melodinya aja.
1: Oke. Ada juga yang pakai vokal lain nggak, selain vokalnya Kak Anto sendiri?
2: Iya, ada teman di sini, dia juga... gercep ya bikin karya gitu kan. Akhirnya saya cuman bantu bikin, bukan bikin aransemen, cuman ngasih feel-in sama lead melodinya aja gitu.
1: Jadi bener-bener dia itu dinyanyiin orang lain, tapi yang Kak Anto sendiri yang ngisi vokalnya juga banyak
2: ya, dari band yang satu album dengan si Yuda juga, Jam Karet. Terus di malah yang di solo karir ini, gitar, bass, vokal, ngisi semua, backing vokal, ngisi semua.
1: Diborong.
2: Sampai pengalaman single pertama aku rekod sama si Yuda itu, aku bikin vokalnya itu sampai 30 track, ya Yuti ya. Biasanya vokal paling banyak 5 atau 8 lah.
1: Ini 30.
2: 30 track untuk satu lagu. Sudah pusing itu.
1: Okay. Itu lagu yang mana, Kak? Lagu yang mana?
2: Ambil cahayaku apa ya? Oh. Lagunya pop.
1: Okay. Ambil cahayaku ya. Abis ini teman Pro 2, kita mau dengerin Ambil Cahayaku. Karena ada beberapa list lagu yang udah ready kita dengerin sih. Untuk kita perdengarkan ke Ruang Dengar Kamu dari Kak Antoli. Baik itu yang dia udah solo ataupun masih bersama bandnya ya. Nah, karena diceritain tadi Ambil Cahayaku yang amazing banget sampai 30 macam, 30 track vokal gitu. Jadi aku pengen dengerin nih, Ambil Cahayaku tuh kayak gimana sih lagunya. Nah, malam hari ini aku juga hadirkan ke Ruang Dengar Kamu ya. Ini dia dari Kak Antoli, Ambil Cahayaku.
0: Pro 102 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dua Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, singlenya Kantoli dengan Ambil Cahayaku. Ini kira-kira track keberapa menurut kamu dari track 1 sampai 30 teman Pro 2? Karena 30 track gue bayangin. Nah, yang diputer tadi track keberapa kak?
2: Lupa.
1: Saking banyaknya 30 ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay,
2: cuma okay. Ini single solo pertama.
1: Single solo akunya pertama. Itu.
2: Oke.
1: Okay. Tapi emang mirip-mirip slang juga pembawaannya ya kak. Kiblatnya ke situ kah emang?
2: Dulu band pertama memang kita ngeslang. Cuman waktu itu kan saya bukan vokalis, saya cuma main gitar waktu itu.
1: Oke.
2: Okay. Cuman yang nyerap-nyerap dikit lah dari yang didengar.
1: Oke. Ambil Cahayaku tuh bercerita tentang apa?
2: Itu sih masa waktu COVID ya. Jadi teman-teman nggak tahu kemana-kemana, nggak bisa lockdown, akhirnya diem-diemnya ngopi lah di sinilah, ngopi di rumah gitu. Itu aja cerita kehidupan waktu itu.
1: Oke. Kadang emang ya karya seni apapun itu termasuk musik gitu, lagu, tidak harus selalu hadir dari sesuatu yang rumit ya kan kak. dari nongkrong itu bisa jadi karya, dari ngobrol-ngobrol santai bisa jadi karya ya, ini salah satunya ya. Nah, mayoritas lagu-lagunya Kak Anto itu lagu yang bercerita tentang apa? Kritik sosial kah, cinta kah, keluarga kah, atau apa?
2: Lebih ke kehidupan sih ya. Ya take easy lah, masalah hidup gitu. Lebih banyak ke enjoy hidup lah.
1: Oh, iya.
2: Malah jarang bicara soal cinta sih mana.
1: Wah, di lagu-lagu itu jarang banget ada cinta-cintanya.
2: Iya, jarang. Malah ya cuma satu yang This Love itu malah aku lihat sebuah cerita. Malah bukan pengalaman, cerita aja. Jadi imajinasi ya udah bikin lagu.
1: Oke, kayak cerita-cerita di tongkrongan gitu ya kak?
2: Di situ tuh ada ini katanya, ada dia wanita karir sukses, dia hidup sendiri tanpa cinta, masa iya sih bilang?
1: Oke.
2: Mungkin akhirnya di imajinasi yang main, mungkin dia butuh cinta, cuman dia lagi sibuk aja. Jadilah lagu, ceritanya orang aja ngalir.
1: Oke. Kisah nyata, cuman lahirnya tuh dari tongkrongan-tongkrongan diimajinasikan gitu. Bisa. Oke. Terus kak, dari sekian banyak lagu yang salah satunya yang kita puterin tadi itu ya, yang menurut kamu feel-nya dapet banget ke kamu tuh lagu yang mana kak?
2: Wajahi Dunia.
1: Kenapa?
2: Itu sama sih ya, itu era pasca COVID itu, jadi ini harus semangat lah kita kasih lagu yang bikin kita dengar semangat. Hidup lebih enak lagi lah, udah lockdown udah dibuka. Bikinlah lagu itu.
1: Oke, itu juga udah solo ya. Udah solo waktu
2: udah
1: itu?
2: Udah solo semua.
1: Nah,
2: bagian-bagian kenakalan-kenakalnya itu aku alirkan di band, lagu-lagu di band, lagu-lagu yang nakal-nakal di band.
1: Kayak apa tuh lagu-lagu yang nakal-nakal?
2: Si Yuda tuh tahu. Ya, Mysterious Love, punya jajan karet. Kamu bohong, punyanya bodoh ah. Kamu bohong ya gitu kan.
1: Oke.
2: Itu cukup di band lah.
1: Iya. Setelah solo, masih sering gak kak manggung-manggung gitu?
2: Sekarang sudah ngurangin sih ya. Mungkin sudah generasi yang baru dan banyak lah.
1: Oke.
2: Kita support aja lah, kita support tetap.
1: Mengalah itu ceritanya gitu ya? Mengalah?
2: Bukan
1: ceritanya.
2: Mengalah,
1: apa?
2: Memang kalah. Bukan mengalah, emang kalah sama yang muda.
1: Oke. Tapi kan tuh melihat industri musiknya kita tuh kayak gimana? Terutama untuk teman-teman musisi.

0: Madura nih, dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumenep. Masih ada nggak sih teman-teman ini yang pure mau bermusik dan berkarya gitu?
1: Saya di Bangkalan ada gitu. Mereka yang tetap fokus di dunia musik ada, tetap ada lah, tetap ada. Cuman mereka yang bertahan itu ada yang bertahan dalam ketertinggalannya karena nggak open gain, tapi tetap bertahan.
0: Okay. I see.
1: Ada yang ngikutin perkembangan, cuman ya tidak tanggap pergi cepat gitu. Gak aktif-aktif, ntar lagi udah gak aktif. Ganti perguliran pemain. Cuman tetap, pergerakan musik di Madura itu tetap jalan.
0: Dan aku ngeliat, Kak, ternyata kalau untuk genre rock itu, di Madura itu masih banyak peminatnya. Band-band kampus gitu. Terus ya, band-band yang lahir dari komunitas itu mayoritas tuh mereka genrenya tuh masih pop gitu. Dan Kak Antum melihat apa memang genre pop ini lebih masuk gitu ke kalangan anak mudanya kita di Madura nih Kak, daripada genre yang lainnya Kak?
1: Iya, memang saya lihat khususnya di Madura ini musisi-musisi yang muncul itu mereka bawa karakter kuat loh ya, tentang masing-masing. Dari Sampang, dari Sumenep juga ada, Pemekasan, bahkan mereka dan karyanya bawa karakter masing-masing. Jadi, masih kaya lah. Jadi bukan cuma rock aja sih. Semakin berkembang ya, Madura.
0: Okay. Semoga aja kita nggak bakalan kekurangan talent ya ketika kita mau mendengarkan musik di semua genre gitu yang ada di Madura. Soalnya kan bangga bangga sih teman Pro 2 gitu ketika kita menyaksikan band dari daerahnya kita sendiri gitu. Misalnya kita sedang berada di luar kota, kita merasa dekat gitu karena kita merasa sedarah gitu. Orang Madura tuh memang kayak gitu kali ya.
1: Terutama kan memang Pamekasan, Sumenep itu kan memang banyak lah ya musisi-musisi dari sana juga. Seperti Salpis dulu yang sudah legend tuh kan.
0: Iya, benar. Oh, itu legend. Masih legend sampai sekarang. Orang-orangnya pun nggak tahu.
1: Keren.
0: Iya, masih legend. Okay. Wajah Dunia tadi dibahas juga sama Kak Anto, teman Pro 2. Dan malam hari ini kita juga bakal dengerin gitu. Dan lagu ini hampir barengan rilisnya sama Ambil Cahayaku yang kamu dengerin tadi, karena memang rilis pasca COVID, di mana lagu ini supaya kita bergembira, bersemangat kembali menjalani hidup gitu ya. Setelah COVID, kemudian lockdownnya udah dibuka, lahir lagu ini itu. Alasannya sederhana. Supaya kamu lebih semangat lagi, okay? Kita dengerin Wajahi Dunia, ini juga merupakan karyanya Kak Antoli. Dan ini adalah karya setelah beliau itu nggak berada sama bandnya lagi, tapi setelah solo ya Kak. Dan ini selain bisa didengerin malam hari ini di Pro 2, kamu juga bisa dengerin di music streaming lainnya gitu. Oke, ini dia Wajahi Dunia.
2: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Radio 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih barengan sama Pro 2 RRI Sumenep di Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur bareng sama teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember dan juga Pro 2 RRI Madiun, dan tentu aja bareng sama musisi kita ada Kak Antoli. Udah 3 lagu nih. Itu lagu rilisnya barengan ya, Kak?
2: Iya, dalam tahun yang 2 single terakhir itu dalam tahun yang sama kita rilisnya.
1: Inspirasi baru. Apa
2: ya,
1: yang bikin baru? Aku bilang,
2: teman-teman musisi lah ya, circle band waktu itu. Ya memang muncul nih generasi yang bagus setelah kita.
1: Oke. Okay.
2: Mereka lebih berkembang, mereka lebih menerima perkembangan teknologi juga. Akhirnya generasi tua yang nggak mau include di situ ya bye-bye lah ya. Mereka yang muda yang masuk lah ya. Itulah. Ya, okay. Cuman apapun itu, ya kita happy fun lah.
1: Iya.
2: Kita, makanya kita di solo karir ini, saya banyak berkolaborasi dengan energi muda, seperti Yuda, terus teman-teman muda lainnya di Bangkalan.
1: Oke, terus ada satu lagu yang katanya ini juga collab ya Kak, yang Rose from the Dust itu, ya nggak sih?
2: Iya, betul. Itu. Okay. Dengan si Denny Nos Sempang, ya.
1: Oke. Nah, ketemu sama Mas Denny itu yang kemudian menghasilkan satu karya ini gimana ceritanya?
2: Itu per lagunya itu parsial sih ya. Denny Nos itu pernah bikin sebuah jamming di, malah dia udah share di Facebook. Aku ambil reel musiknya. Saya bikin lagu. Terus telepon, Dan, ini aku bikinin lagu ya, realnya. Dia nggak nyangka, Mas, aku itu backing track loh ya, aku dari Google. Wah, ya akhirnya, si Kiki denger. Nah, Kiki punya pattern gitarnya yang masuk. Akhirnya, pattern gitarnya Kiki kita pakai. Slide Delta Plus-nya si Dinos itu juga kita pakai. Nah, lagunya dari saya. Udah di-blend aja. Gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, lucunya waktu mau recording itu aku bilang cuman saya aja vokalnya kan. Oke, udah masuk studio, udah dikunci, saya bilang kita nyanyi bareng. Wah, nggak bisa lah gitu. Kita nyanyi, kalau nggak nyanyi bareng udah kita bubar gitu, nggak jadi recording. Akhirnya mereka latihan di studio, latihan record, dan memang mereka makhluk-makhluk hebat sih ya, Dinos, Kiki, Madlut.
1: Okay.
2: Itu mereka nggak siap jadi vokal, ngisi vokal. Jadi ya, tapi ya hebat lah mereka.
1: Okay. Tapi jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Okay. Dan lagu ini kan ketemunya nggak sengaja, anggaplah nggak sengaja gitu, karena di media sosialnya Kak Denny gitu ya. Kemudian liriknya di situ siapa ngisi?
2: Kalau lirik semua saya.
1: Okay.
2: Lirik sama lagunya.
1: Okay. Hanya ketika mau recording, kunci studio, suruh nyanyi gitu ya. Jebakannya asik juga.
2: Iya, karena aku yakin potensinya mereka luar biasa.
1: Oke. Kanto, proses bermusikmu itu kan bisa kita bilang bahwa bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun lagi nih, tapi puluhan tahun gitu. Apa yang kamu rasakan, Kak? Suka dukanya, Kak?
2: Dukanya aja lah ya, kalau dukanya panjang.
1: Sukanya aja, oke.
2: Sukanya apa ya, mungkin di saat sekarang ini saya masih bisa kolaborasi dengan teman-teman muda dan dengan kecanggihan teknologi mereka lah. Karya kita tuh bisa lebih bagus gitu. Tanpa generasi muda ini, energi kita mungkin masih energi 90-an sih ya. Kalau nggak diperbaruin dengan apa ya, mereka kadang nggak sadar, mereka tuh ngasih ide banyak buat saya waktu dalam berproduksi. Energinya hebat ya teman-teman yang muda. Jadi apa ya, malah bersyukur gitu, meskipun dibilang telat ya telat dalam berkarya, cuman ya bersyukur lah. Karyanya lahirnya di tahun-tahun sekarang.
1: Oke. Dan itu ada nilai plusnya juga, teman-teman Pro 2. musisi itu meskipun udah senior jadi tetap muda karena gaulnya sama teman-teman yang muda kan. tapi apapun itu ya tetap senior namanya gitu.
2: Ya bisa sih ya dalam dunia musik itu karena bener loh yang muda itu banyak ilmunya.
1: Iya.
2: Yang muda banyak ilmunya. Dan mereka lebih cepat menyerap apa yang teknologi suguhkan dari ini kan.
1: Okay.
2: Jadi kita yang tua banyak dibantu sama yang muda.
1: Oke. Selain sama Kak Ninus itu, sama musisi siapa lagi yang pernah kolaborasi Kanto?
2: Kalau dalam karya, mungkin kolaborasi dalam aransemen sih ya. Kalau dalam karya lagunya saya kebanyakan sendiri. Kalau dalam aransemen lagunya, produksi sampai jadi recordingnya itu baru teman-teman bantu ya.
1: Oke. Tapi tetap ya Kak, kalau misalnya kolaborasi-kolaborasi itu ngikutin genrenya Kak Anto gitu?
2: Mungkin reelnya aja lah ya, kita kasih lah. Reelnya seperti itu. Malah di wajah dunia itu malah si Ruli yang ngisi gitar sama bassnya gitu. Jadi lebih freshnya dapat, cuman secara basic tetap rocknya tetap.
1: Oke. Jadi masih sentuhan-sentuhan rocknya itu ada gitu ya Kak?
2: Ya, waktu porsi saya dibutuhkan cuma 40% ya sudah.
1: 40%?
2: Yang muda yang 60% ya.
1: Oke. Jadi fleksibel aja gitu ya Kak? Fleksibel aja gitu.
2: Bermusiknya. Hemat energi lagi kan udah tua.
1: Hemat energi udah tua. Nah, Farida juga selalu penasaran nih ya. Kalau misalnya kita jadi seorang musisi, itu biasanya nih teman-teman yang aku temuin gitu, entah teman-teman solo ataupun teman-teman band gitu, itu darah musisi itu memang ada di keluarga gitu. Kalau Kanto gimana? Sekarang sama mungkin dari ayah ibu atau sekarang anak-anak juga sudah mulai belajar bermusik gitu, Kak?
2: Iya, betul. Ada. Ada memang dari darah, dari ibu. Terus anak-anak juga udah malah nyanyi-nyanyi semua sekarang.
1: Wah, itu kan. Emang dibiasakan atau diajarkan, diperdengarkan dari kecil atau gimana tuh, Kak?
2: Mungkin tiap hari mereka ngelihat bapaknya teriak-teriak sendiri di rumah. Dan akhirnya ya, ngikut.
1: Okay.
2: Ngikut teriak-teriak.
1: Ini merupakan salah satu perjalanan seorang musisi untuk membentuk keluarga musisi gitu gak sih Kak?
2: Iya mengarahkan sih ya. Gak sengaja akhirnya mereka lu kok suka juga nyanyi gitu. Terus berani-berani tampil juga.
1: Oke. Dan Kanto dari puluhan tahun yang sudah dijalani, pernah kepikiran gak sih untuk masuk ke ranah industri musik yang komersial gitu, Kak?
2: Di usia sekarang udah enggak sih ya.
1: Kenapa? Kali aja kan ngeproduserin gitu kan, harus nyanyi sendiri.
2: Kita lebih mensupport aja lah siap sekarang ini. Karena dalam bermusik kalau kita mau serius mah takut kitanya yang nggak mampu di waktu.
1: Iya.
2: Kemarin juga teman-teman Surabaya sering ngajak Surabaya, cuman guys nggak bisa waktunya, kadang acaranya malam sampai pagi.
1: Iya sih, dan cerita-cerita itu sering Farida denger nih dari musisi-musisi yang masih lokal aja yang mereka udah keteteran soal waktu, apalagi musisi-musisi nasional yang bahkan dalam hitungan minggu atau bahkan dalam hitungan bulan gak pernah pulang ke rumah kan. Jadi keliling.
2: Jadi mereka benar-benar hebat lah ya. Kalau sudah yang profesional seperti itu, hebat benar mereka.
1: Iya. Kanto gak pernah kepikiran itu gitu. Muda pun gak pernah kepikiran itu. Kalau sekarang, sekarang udah support aja deh gitu. Muda dulu gak pernah kepikiran.
2: Udah. Muda dulu kan waktu itu nggak segampang seperti sekarang, jadi harus harus, waduh, harus stay di Jakarta dulu.
1: Iya, betul.
2: Skillnya malah pas-pasan.
1: Iya, iya. Oke, oke. Sekarang fokus aja berkarya dari rumah, lokalan aja.
2: Iya. Iya. Anti studio lah, anti studio recording kalau si Indra Ki bilang.
1: Oh, oke.
2: Okay. Anti studio recording itu dia udah jalan mobile.
1: Iya, betul.
2: Ngopi sambil ngerekord bisa dia.
1: Oke, okay, betul. Apa yang menarik dari Rose from the Dust?
2: Itu perpaduan tiga karakter yang kuat menjadi sesuatu yang hebat.
1: Oke. Okay. Kita dengerin teman Pradua. Perpaduan ya, dari ya. Tiga musisi hebat jadi suatu karya yang amazing. Ini dia, Rose from the Dust.
0: Pradua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Radio 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Okay, ada Rose from the Dust sama This Love. Wah, ini pakai liriknya juga nggak pakai bahasa Indonesia. Apa pertimbangannya kak? Kemudian kita pakai bahasa Inggris aja deh, gitu.
2: Memang kadang bahasa Inggris itu lebih fleksibel ya dalam nyampein perasaan dan cerita lagu. Iya, menangnya bahasa Inggris itu. Ngerasa bahasa, kalau bahasa Melayu, bahasa Inggris itu lebih berpantun, lebih kurang lugas. Ya, kita ambil yang lebih enak mana, yang lebih kalau memang untuk ini banyak didengerin teman-teman, kita pilih yang Indonesia biar lebih ya apa ya, lebih catchy lah. Ya.
1: Oh, oke. Okay. I see. Iya sih. Apalagi kalau misalnya sasarannya itu anak-anak muda gitu ya kan, sasarannya itu pasti lebih ngena tuh yang pakai bahasa Inggris. Okay, kak, di 2026 yang pasti teknologi sudah semakin canggih, mau berkarya juga sudah semakin gampang, nggak harus berjuang seperti Kak Antoli di 1991 gitu ya, nggak harus berjuang kayak dulu gitu untuk recording dan lain-lain gitu. Banyak musisi-musisi kita di Madura khususnya nih, yang mereka itu masih kehilangan arah, masih belum tahu nih, aku harus gimana, aku harus ngapain, aku harus berjuang seperti apa, tapi aku suka musik gitu, aku mau berkarya di dunia musik gitu. Kak Anto mau berpesan apa pada mereka-mereka, Kak?
2: Mainkan dunia masing-masing lah ya. Kalau kita masih senang dengan karakter analog, kita maksimalkan di dunia analog kita. Kita tunjukkan dunia analog memang masih hebat. Dan bagi yang mereka sudah bisa menerima kecanggihan itu, ya mereka lebih bisa mengembangkan lebih luas lagi. Sebetulnya sih ya. Cuma memang ancamannya kalau masalah karya itulah ya. Biasanya kita butuh berkarya itu butuh waktu yang tidak menentu. Nah, sekarang duduk aja bikin lirik, mungkin berapa menit lah udah jadi.
1: Betul, nah, betul, gitu. Betul. Iya, jadi berjuangnya, mungkin sekarang berjuangannya lebih mudah gitu. Tapi untuk mempertahankan itu gitu, yang dirasa...
2: Ya, sebetulnya harus berkolaborasi dengan yang muda sih ya.
1: Okay.
2: Mau nggak mau harus seperti itu.
1: Oke. Berkolaborasi itu penting sih, jangan dipikul semuanya sendiri ya teman Produa. Karena kolaborasi itu akan melahirkan ide baru, terus
2: energi juga.
1: Iya benar. Oke, Kantoli bisa ditemui di mana sih kalau misalnya teman-teman mau sharing, mungkin nggak offline tapi secara online itu bisa ditemui di mana? Kalaupun online apakah harus ke Bangkalan atau gimana tuh kak?
2: Ya di Bangkalan. Di mana aja sih bisa sih ya, betulnya.
1: Oke.
2: Apalagi di mana pada si Yuda itu gampang lah.
1: Mana. Kalau media sosial bisa juga nggak sih main kanto?
2: Nggak juga sih ya.
1: Oh iya?
2: Nggak juga.
1: Oke. Jadi... kontak-kontakan tuh bisa teman berdua. Kalau kamu mau nomornya nanti kamu DM Farida aja ya.
2: Oke, pilih lagu atau kan? Kolaborasi boleh.
1: Tuh. Biar jadi Madura Pride gitu kan. Madura Pride ya kan. Kanto, terima kasih banyak ya sudah bareng sama kita malam hari ini.
2: Sama-sama.
1: Ngobrolnya seru, apalagi kalau misalnya bisa ngobrol secara langsung tatap muka nih. Sebenarnya sekarang Farida juga tatap muka sih teman Produa. Cuman jaraknya itu kalau jarak realnya gitu jauh. Kan sekarang teknologi udah canggih banget. Iya benar. Tapi ini beneran kayak tatapan aja ya. Well, ya. Kanto terima kasih banyak sekali lagi.
2: Sama-sama, banyak terima kasih ya. Sukses terus.
1: Amin. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman di Produ RRI Surabaya, Produ RRI Malang, Produ RRI Jember dan juga Produ RRI Madiun. Kanto ditunggu di Sumenep lo ya.
2: Siap. Yut, kontak yut.
1: Okay. Thank you banget teman-teman. Sampai jumpa di Music Live Chat berikutnya. Barengan sama Pro 2 RRI Sumeneb dengan musisi-musisi Madura yang lainnya. Have a nice night dan enjoy. Makasih barengan sama Pro 2. Bye-bye.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

0: Oke, teman Pro 2 kali ini Eca JNT yang akan nemenin kamu di ini hari apa sih sebenarnya? Nggak kerasa ya, udah masuk ke Sabtu aja, Sabtu malam minggunya harus berwarna gitu ya. Dan kali ini di studionya Eca, Eca udah siap bakalan ngobrol-ngobrol sama siapakah di sana sebentar. Ada tamu datangnya dari komunitas volunteer Senyum Anak Nusantara Chapter Surabaya. Halo.
1: Halo, Kak.
0: Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini ada dua, yang tiga tadi mana? Oh iya. Ketutupan layar. Enggak, ini benar ya, volunteer komunitas volunteer Senyum Anak Nusantara Chapter Surabaya.
1: Betul banget.
0: Ini boleh kenalan dulu, boleh ini dideketin mikrofonnya, ditarik aja ke depan. Okay. Nah, biar lebih mantap lagi suaranya. Boleh diperkenalkan dulu masing-masing deh.
2: Mungkin dari ketua umumnya dulu.
0: Oh, boleh, okay. Boleh, bebas.
1: Oke, okay, jadi salam kenal semuanya. Aku Zulfa.
0: Zulfa.
1: Ya, selaku ketua umum komunitas volunteer San Surabaya tahun ini, tahun 2026.
0: Oke, okay, ketua dari komunitas volunteer Senyum Anak Nusantara atau San ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, terus di sebelahnya okay. Zulfa.
2: Oke, okay, halo, salam kenal semua. Nama aku Solahuddin Yusuf atau Yusuf. Di sini selaku wakil ketua umum 1 San Surabaya.
0: Oh, wakil ya. Ya,
2: betul.
0: Ini ada ketua, ada wakil dari San. Nah, ini buat yang belum tahu, komunitas volunteer San ini apa? Nah, boleh nanti Zulfa terus ditambahin juga boleh.
2: Gimana? Okay. Aku dulu atau
1: boleh okay, dari dulu. Mas dulu deh.
2: Oke, okay, jadi Senyum Anak Nusantara ini adalah komunitas sosial dan relawan anak muda yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan juga sudah ada kesehatan juga gitu.
0: Oh, pendidikan, sosial, kesehatan gitu ya?
2: Betul.
0: Macam-macam ya?
2: Iya, macam-macam. Kemudian ada visi misi juga kita pastinya. Visinya yaitu menjadi organisasi mandiri yang menumbuhkan jiwa sosial generasi muda untuk mengabdikan diri dalam rangka menginspirasi anak-anak negeri, seperti itu.
0: Menginspirasi anak-anak negeri.
2: Betul.
0: Oke. Itu dari sang Yusuf. Wakil. Siapa tadi panggilannya?
2: Kak Yusuf.
0: Betul. Kak Yusuf, Mas Yusuf boleh ya?
2: Boleh.
0: Bebas. Kak Yusuf. Kalau Kak Zulfa.
1: Oke, tadi sebenarnya udah dijelasin ya sama Mas Yusuf. Aku menambahkan aja, Kak. Jadi kita itu fokusnya ke anak-anak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, fun fact-nya komunitas ini tuh bukan hanya bergerak di Surabaya, tapi se-Indonesia.
0: Oh.
1: Jadi chapternya tuh banyak. Makanya tadi kan ada keterangan tuh chapter Surabaya gitu kan. Nah, jadi kita tuh di Surabaya tuh hanya salah satu dari sekian banyak chapter yang ada di Indonesia.
0: Oh.
1: Nah, pusatnya itu ada di Kediri, Kak. Jadi tahun 2019 itu foundernya itu mendirikan di Kediri.
0: Okay.
1: Kemudian baru tahun 2020 itu meluas ke mana-mana.
0: Oh.
1: Nah, Surabaya ini itu dari tahun 2020. Jadi total kurang lebih ada 5 tahun kita sudah berdiri di Surabaya.
0: Oh.
1: Seperti itu.
0: Keren. Dan sekarang di 2026 Zulfa yang mimpin ya, maksudnya ketuanya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah ini di komunitas volunteer San ini Senyum Anak Nusantara, kalau boleh dicurcolin, ini dulu atas keresahan apa dibikin ini gitu?
1: Oke, jadi sebenarnya keresahannya terutama dari bidang pendidikan ya, Kak ya.
0: Mm-mm.
1: Karena kita juga tahu kalau di Indonesia ini pendidikan terutama untuk anak-anak Indonesia itu kan masih belum merata gitu.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi dari keresahan tersebut, founder kita Kak Alina Stain itu mendirikan komunitas Senyum Anak Nusantara ini, seperti itu. Jadi tujuannya itu pengen menjangkau pendidikan di seluruh Indonesia ini biar lebih merata lagi kayak gitu, Kak.
0: Dan ini kalau ngomongin soal pendidikan, kadang kita suka nggak aware gitu ya bahwa pendidikan itu sepenting itu. Kalau versi Kak Yusuf atau Kak Zulfa gimana? Emang pendidikan sepenting itu ya?
2: Sepenting itu, karena di program kami sendiri, program kerjanya itu ada juga Sekolah Nusantara.
0: Wow, apa itu?
2: Dimana itu nanti kita akan mengajar ke anak-anak, biasanya di pinggiran. Kalau di tahun 2024 itu kita ada di Rumah Singgah Kemayoran. Itu kita per minggu itu ada pengajaran tiap Sabtu dan Minggu, seperti itu, Kak.
0: Oh, itu salah satu apa ya?
2: Program kerja.
0: Dan itu menyasar anak-anak yang kayak gimana?
2: kita
0: ada kriterianya nggak atau kayak gimana atau umum aja maksudnya yang mau silakan okay, gitu atau kayak gimana?
2: Nah sebenarnya kita menyasarnya yang paling kita sasar utama itu anak-anak yang kurang mendapat pendidikan, makanya kita mencari komunitas-komunitas yang menaungi anak-anak yang putus sekolah dan semacamnya. Jadi biar kita tepat sasaran juga kak,
0: yang benar-benar membutuhkan gitu
2: betul,
0: ya,
2: betul.
0: Membutuhkan akses gitu ya. Tapi emang ini ya maksudnya orang mungkin nggak ngeh kalau sebenarnya yang butuh akses ke pendidikan itu juga masih ada yang belum dapat gitu ya.
1: Iya, iya gak sih? Kayak gitu sih kak. Jadi memang pendidikan itu kan sepenting itu. Dan sayangnya di Indonesia ini meskipun tahun 2026 itu masih banyak yang belum aware tentang pendidikan ini. Bahkan di Surabaya sekalipun yang bisa terbilang kota besar gitu ya, ibu kota provinsi, itu pun masih ada anak-anak yang secara pendidikan tuh masih kurang gitu kak. Masih ada yang putus sekolah, ada yang belum mampu untuk ke sekolah formal kayak gitu.
0: Iya, bahwa memang anak-anak marginal apa segala macam yang enggak apa ya, enggak dapat akses itu masih ada gitu ya.
1: Iya, masih ada.
0: Dan ini komunitas volunteer San ini hadir gitu ya.
1: Iya, hadir untuk itu.

0: Kayak gitu. Jadi
1: Iya.
0: memang secara aspek sendiri di San Surabaya itu banyak cakupannya, bukan hanya sekedar kita ngajar aja, tapi volunteer yang tergabung itu tuh juga dapat apa ya, upgrading diri gitu loh, Kak. Nah, kan kebanyakan kebanyakan komunitas volunteer itu tuh mungkin mereka hanya fokus gimana caranya mengabdi gitu kan.
1: Bener.
0: Gimana caranya kita tuh ayo kita mau ngasih apa nih ke orang gitu kan. Nah,
1: Manfaat apa nih gitu
0: iya,
1: ya?
0: yang bisa kita kasih ke orang lain. Nah, tapi yang sering terlupakan itu tuh kayak apa manfaat yang bisa kita dapat dari komunitas itu gitu kan. Nah, makanya dari di San Surabaya ini mungkin yang menjadi pembeda dari komunitas lain juga karena kita tuh juga menghadirkan benefit upgrading skill untuk anggota kita, anggota volunteer kita.
1: Jadi nggak
0: gitu.
1: Cuman yang disasar doang ya,
0: iya, betul.
1: Tapi anggotanya juga dapat juga manfaat.
0: Betul, betul. Jadi,
1: jadi
0: kayak,
1: dua nggak cuman satu gitu loh,
0: betul.
1: Dua arah gitu ya.
0: Jadi biar sama-sama yang ngerasain benefitnya, Kak. Karena kan kalau kita ngasih aja tapi nggak dapat manfaatnya kan juga lama-lama tuh capek. Nah,
1: iya,
0: kayak gitu.
1: bener. Kayak apaan nih gitu kan? Minimal kita juga dapat manfaatnya gitu ya,
0: iya,
1: untuk
0: betul, betul.
1: Yang tergabung dalam anggota gitu. Kalau Zulfa sama Kak Yusuf udah gabung San udah lama berarti?
2: Kalau aku sendiri sebenarnya ini beda-beda ya Kak ya.
1: Iya.
2: Kalau aku sendiri itu pernah tergabung di San tahun 2024 sebagai ketua divisi PSDM-nya. Jadi kita ada divisi-divisinya juga nih Kak. Ada PSDM, ada Danusnya, kemudian ada Sosma dan juga ada Huminfo. Kebetulan aku di 2024 itu tergabung dalam San menjabat sebagai ketua divisinya. 2025 sempat vakum dulu, kemudian 2026 sekarang jadi wakil ketua umum.
1: Gitu.
2: Kalau Kak Zulfa sendiri mungkin berbeda, lebih konsisten sepertinya.
1: Iya. Zulfa dari kapan Kak Zulfa?
0: Kalau aku tuh dari 2024 Kak. Jadi di tahun ini.
1: Sama ya?
0: Sama. Cuma kalau Mas Yusuf tadi kan sempat vakum dulu di tahun 2025. Nah, aku masih lanjut terus tuh. Jadi dari karena kan masih sekolah, masih kuliah ya Kak sekarang. Jadi dari maba sampai sekarang udah mau semester akhir tuh masih alhamdulillah masih stay, setia Kak di San ini.
1: Wah. Enggak ini ya, maksudnya enggak gap year dulu gitu, enggak usah ya.
0: Enggak merasakan gap year di sana.
1: Tapi unik loh, maksudnya berarti dari maba udah
0: dari
1: gabung. Nah, itu dulu ini agak out of topic sedikit, enggak apa-apa ya, maksudnya ini mungkin buat yang lagi dengerin mungkin juga maba dan lain sebagainya terus pengen gabung gitu ya. Maksudnya kan maba tuh lagi apa ya? Mungkin lagi sibuk-sibuknya iya, lagi adaptasi kali ya, lagi adaptasi dari SMA ke kuliah, terus nggak mau terlalu sibuk dan lain sebagainya. Kalian justru memilih untuk ikutan komunitas yang itu volunteer, yang bikin kalian mantep untuk kayak gitu, padahal masih maba gitu loh maksudnya. Itu apa?
0: Oke, aku dulu.
1: Boleh, bebas.
0: Oke, jadi kalau kalau aku Kak, karena kan memang dari sekolah dulu tuh memang aktif organisasi ya. Jadi kurang lebih sudah tahu lah dinamika organisasi tuh kayak gimana. Apalagi kalau di kampus gitu kan. Nah, jadi waktu awal masuk kampus tuh aku emang nggak impulsif nih masuk organisasi kayak gitu. Karena kalau masuk di organisasi internal kampus tuh kan sering kali kalau udah masuk susah keluarnya gitu kan.
2: Bener banget lagi.
0: Makanya awal-awal tuh waktu awal masuk aku pantau dulu tuh. Jadi aku observasi dulu kira-kira mana ya gitu kan. Dan setelah itu aku tuh memang ada keinginan, kayaknya aku pengen aktif di luar aja deh. Jadi di kampus kan kelihatan kayak mahasiswa kupu-kupu tuh. Cuma kuliah pulang gitu kan. Kayak anak rajin beneran gitu. Tapi di luarnya ternyata ya aktif banyak hal. Karena kalau di San ini itu kan kita kan kegiatannya di weekend. Nah, jadi tuh nggak mengganggu waktu kuliah Kak.
1: Iya. Oh, jadi San ini terkhusus spesial di weekend aja kegiatannya ya.
0: Iya, dan itu pun bukan nggak selalu setiap weekend ya. Jadi bisa jadi satu bulan itu 1-2 kali kegiatan. Nah, jadi tuh masih balance lah antara kuliah terus
1: kegiatan. Jadi walaupun cuma beberapa kali tapi benar-benar difokusin gitu ya.
0: Iya, betul. Bahkan banyak juga kok anggota kita tuh yang sambil bekerja, termasuk aku juga itu juga sambil bekerja. Jadi masih aman aja dan itu yang tujuannya cari yang di luar kayak gitu biar lebih fleksibel.
1: Iya, jadi meskipun ikut apa ya mungkin kegiatan-kegiatan komunitas dan lain sebagainya itu ya harus dipilih-pilih juga ya maksudnya.
0: Iya, betul.
1: Yang kayak gimana? Kalau Kak Yusuf gimana Kak Yusuf?
2: Kalau aku sendiri
1: Kak Yusuf sebenernya berarti juga maba dulu kan masuknya atau gabungnya?
2: Aku enggak. Waktu semester 4.
1: Oh, udah semester 4. Yeah. Oke. Okay. Oh, jadi, cuman sama sama tahunnya.
2: Iya, tahunnya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
2: Kayak jadi kalau aku sendiri sebenarnya udah tertarik volunteer atau kerelawanan ini dari SMA gitu. Mm.

0: Jadi setelah lulus SMA itu udah sempat nyari-nyari. Ada waktu itu sempat mau daftar Indonesia Mengajar, cuman ternyata persyaratannya gak bisa semacamnya. Kemudian pas udah kuliah sempat cari-cari tuh, karena kan aku sebenarnya asli Tangsel, kemudian merantau ke Surabaya. Akhirnya harus cari tahu dulu nih apa aja sih organisasi yang ada di Surabaya gitu kan. Karena perlu banget relasi dan semacamnya. Dan kemudian memang aku juga tertarik banget di dunia volunteer. Akhirnya aku cari tuh di Instagram pastinya, volunteer ID dan semacamnya gitu. Kemudian ketemulah San Surabaya ini. Menurut aku menarik banget gitu. Apalagi aku juga suka banget sama anak-anak gitu, suka ngajar. Jadi memang sudah dari dulu tuh suka gitu. Kebetulan ketemu wadahnya San Surabaya dan langsung dipercaya jadi kepala divisinya. Akhirnya yaudah, oke, kita gerak bareng-bareng. Dan alhamdulillahnya memang seseru itu San Surabaya.
1: Cocok ya.
0: Cocok. Betul. Akhirnya gabung lagi nih dari 2024-2026 gabung lagi.
1: Iya, keren. Ini nanti kita tanya-tanya lagi seputar kalau misalnya mau jadi anggota atau mungkin pengalaman-pengalaman kakak-kakak di sini yang mungkin apa ya, mengesankan, tidak terlupakan barengan sama anak-anak itu kayak gimana. Habis ini ya kita jeda sebentar. Teman Prodo enggak usah kemana-mana, tetap di sini aja.

Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2. Radio Station BTSN.

0: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Eca, barengan sama komunitas volunteer Senyum Anak yang tadi udah Senyum Anak Nusantara sampai kurang. Yang tadi udah ngobrol banyak barengan sama Kak Zulfa dan juga Kak Yusuf. Nah, selama beberapa tahun tergabung dalam komunitasan ini, ada enggak momen-momen yang enggak terlupakan atau mungkin memorable atau mungkin mengharukan, bikin trenyuh dan lain sebagainya gitu dari teman-teman?
1: Oke, dari aku dulu ya. Mungkin karena aku di 2024 itu jadi PSDM, mungkin aku sekarang ngomongin tentang di internal dulu kali ya. Jadi nanti Kak Zulfa mungkin di eksternalnya.
0: Boleh, gitu. Bebas.
1: Jadi kan kalau di internal sendiri ada program kerja namanya upgrading dan internalisasi yang tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan oleh Kak Zulfa ya. Jadi yang paling teringat, paling terkesan itu menurut aku sih salah satunya upgrading dan internalisasi. Di situ kita benar-benar ngerasa ada bonding antar antar anggota organisasi karena ada internalisasinya seperti itu, ada games, fun games, kemudian lebih dekat kenal dengan volunteer, sama volunteer, kemudian juga di situ ada upskillnya juga, jadi ada salah satu jadi kita apa namanya ada upgradingnya dari anggota san itu sendiri, jadi kita mencari potensi dari anak san itu sendiri yang sekiranya mungkin bisa public speaking nih atau mungkin bisa skill-skill lainnya, kemudian itu bisa dijadikan sebuah upgrading gitu. Jadi seperti itu sih, jadi kayak kita tahu gitu potensi masing-masing dari anggota san itu sendiri.
0: Iya. Terus kalau Kak Zulfa, kalau dari Kak Zulfa mungkin
2: Kalau dari aku, karena aku udah 3 periode ya kak ya, udah 3 tahun di San ini, sebenarnya kayak banyak banget kalau mau diceritain, tapi gak mungkin satu-satu diceritain kan ya.
0: Cuma
2: ada beberapa hal itu yang memang sangat mengesankan buat aku. Yang pertama itu waktu kita pengabdian masyarakat di Malang. Nah itu tuh suatu hal yang langka banget, karena aku bisa ngelihat adik-adik yang cowok itu sampai nangis kak, karena kita pamitan pulang. Padahal itu kita cuma 3 hari kan di sana.
0: Mungkin saking bondingnya ya.
2: Iya, jadi kita tuh gak expect gitu loh. Padahal kan waktu kita di sana tuh singkat banget, cuma 3 hari. Tapi selama di sana tuh mereka benar-benar menyambut kita banget, yang kayak gitu. Jadi waktu kita pulang itu tuh mereka benar-benar yang sampai nangis kak. Bahkan sampai setelah 1 tahun pun, setelah kegiatan itu, mereka tuh masih suka nanyain, suka nge-DM gitu di Instagram.
0: Kapan kayak, balik?
2: Iya, kak kapan kesini lagi? Kayak gitu. Kita kangen loh sama kakak, yang kayak gitu. Terus ada juga waktu tahun 2025 kemarin, itu pertama kalinya San Surabaya ini ngadakan program bersama disabilitas. Nah itu sangat menarik banget menurut aku, karena ini kan tahun pertama, itu kan tahun pertama aku di sebagai ketua umum dan membuat gebrakan itu tadi bersama teman-teman disabilitas. Nah di kegiatan itu tuh aku mendapat banyak sekali pesan positif. Kesan positif teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini, karena kan banyak juga yang itu pertama kalinya mereka berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, jadi akhirnya tuh belajar kayak oh ternyata disabilitas tuh macam-macam, terus perlakuannya tuh kayak gini, yang kayak gitu loh. Bahkan banyak juga tuh yang sampai nangis terharu gitu loh kak, karena yaitu experience yang sangat berharga buat mereka. Pertama kalinya mereka terjun langsung untuk bermain bersama teman-teman disabilitas kayak gitu.
0: Iya. Ini kaum-kaum inklusi ini juga kadang-kadang agak jarang, bukan agak jarang, agak-agak kurang tersentuh gitu ya.
2: Betul.
0: Oke, ternyata seru. Nah ini mungkin yang tanya benefitnya itu salah satunya itu ya.
2: Iya itu salah satu dari sekian banyak ya.
0: Dan ini sih kalau misalnya kamu lagi maba, lagi kuliah, tuh nggak usah khawatir bakalan kewalahan gitu, karena sekali lagi kegiatannya cukup nggak bikin bentrok mungkin ya.
2: Iya.
0: Ini terbukti kalau misalnya Kak Zulfa sekarang lagi sama-sama dua-duanya sama-sama kuliah, iya, hanya saja beda.
1: Beda
0: masih
1: aja.
0: KKN sama iya. Salah.
2: Iya, aku
0: KKN. Lagi KKN, lagi skripsi.
1: Oh iya.
0: Lancar-lancar deh.
1: Amin. Makasih.
0: Bener. Tapi tadi ada yang mau disampaikan apa? Bikin apa? lupa ya, aku
2: bikin komunitas baru di nah, KKN ini.
0: Apa tuh?
2: Nah, jadi sedikit cerita ya kak ya. Kebetulan aku di mendapat amanah untuk KKN di salah satu pulau namanya Pulau Talango di Madura.
0: Pulau Talango.
2: Nah, mungkin banyak yang belum tahu ya tentang Pulau Talango ini.
0: Yeah.
2: Jadi Pulau Talango ini tuh sebenarnya di luar dari daratan Madura ya. Jadi untuk menuju ke sana tuh kita harus nyebrang dulu tuh pakai kapal.
0: Itu dari mana? Sampang, Pamekasan atau dari mana?
2: Dari Sumenep.
0: Oh, ya, jauh
2: dari,
0: ya.
2: Dari pelabuhan. Oh, yeah. di ujung banget tuh. Kayak gitu. Tapi seru banget di sana tuh kalau bayangannya mungkin namanya pulau itu kayak yang terpencil gitu kan. Itu enggak, justru di sana tuh kayak kota. Jadi ada Alfamart, ada Indomaret, oh, iya. Ya kayak gitu, iya. Jadi banyak banget. Bahkan kalau di sana mungkin teman-teman banyak yang tahu warung Madura ya. Nah, di Pulau Talango ini tuh rumahnya juragan-juragan warung Madura. Jadi rumah di sana tuh rumah-rumah sultan-sultan gitu, Kak, yang cakep-cakep banget. Nah, tapi sayangnya untuk ekonomi di sana tuh memang udah bagus banget, tapi sayangnya dari segi pendidikan tuh masih kurang. Okay. Nah, jadi masih banyak banget anak-anak tuh yang nggak lulus sekolah. Nah, mentok tuh paling tinggi bisa dibilang tuh sampai SMA. Jadi ada yang lulus SD itu udah langsung dinikahin, terus dibawa buat merantau ke Jakarta, yang kayak gitu. Dan ada juga yang SMP, SMA tuh ada yang nggak lulus. Bahkan untuk pendidikan tingkat lanjut yang sampai sarjana aja tuh nggak sampai 10 orang, Kak. Jadi masih rendah
0: dari
2: banget.
0: Dari penduduknya lumayan banyak.
2: Lumayan banyak karena kan ada 8 desa di sana.
0: Oh, lumayan sih.
2: Iya, lumayan dan kulturnya di sana tuh seperti itu. Nah, berangkat dari keresahan itu tadi, makanya aku dan juga teman-teman tim KKN-ku itu kita berusaha nih gimana caranya kita mewadahi adik-adik ini yang mungkin belum bisa meneruskan sekolahnya atau gimana. Itu kita berikan wadah. Namanya komunitas Gentala. Jadi Gentala ini tuh singkatan dari generasi Talango.
0: Oh.
2: Gentala Community. Nah, kalau kebetulan aku diamanahi sebagai koordinatornya dari pembentukan komunitas ini, dan salah satu yang mendasari kenapa aku kepikiran bikin program kayak gitu itu adalah dari San Surabaya. Karena pengalaman selama 3 tahun di San Surabaya, berinteraksi dengan banyak orang, bertemu dengan banyak anak dan lain sebagainya, hal itu yang mendasari aku.
0: Idenya ya.
2: Ini, iya.
0: Inspirasi lah.
2: Iya, inspirasinya dari situ. Dan untuk konsepnya sendiri kurang lebihnya itu juga sama. Cuma kalau di San Surabaya itu kan kita benar-benar buat umum nih. Cakupannya luas banget, banyak hal, tapi fokusnya cuma di Surabaya aja. Nah, sedangkan kalau di komunitas Gentala ini karena kan masih baru banget tuh. Kita menaungi semua tingkatan dari SD sampai SMA nanti dengan kita bentuk kelompok belajar gitu. Jadi untuk SD nanti kita sendirikan untuk kelompok explorer, kemudian untuk SMP kita bentuk kelompok pioner dan juga untuk SMA tuh visioner kayak gitu. Nah, nantinya ini kan kelompok komunitas wadaya, Kak ya. Jadi fungsi mahasiswa KKN di sana itu tuh bukan sebagai pembinanya, tapi sebagai inisiator dan fasilitator aja. Selebihnya nanti bersama masyarakat, tenaga pendidik, aparat desa, kayak gitu.
0: Dilibatin semua ya?
2: Iya, melibatkan semuanya. Karena tujuannya kan keberlanjutan toh.
0: Iya, nah, biar gak mandek kalau KKN-nya selesai itu program udah kelar gitu, gak kayak gitu kan.
2: Kebanyakan kayak gitu kan, bikin program cakep, tapi nanti selesai KKN, selesai programnya. Nah, kita gak pengen kayak gitu, Kak. Kita pengennya yang berkelanjutan, makanya kita ajak juga masyarakat itu untuk ikut terlibat. Dan alhamdulillah responnya positif banget.
0: Oh, keren. Kak Yusuf sayangnya udah KKN ya?
1: Udah KKN. Kayak seru banget KKN-nya Kak Zulfa ya.
2: Join lagi yuk.
0: Udah capek kayaknya ya kalau harus diulang. Udah selesai gitu. Itu tadi tentang sekilas tentang KKN di Talango ya?
2: Iya, di Talango.
0: Enggak, emang sih Echa juga baru ini. Baru maksudnya gitu kan ya, tauku ya Pulau Madura ya. Ya udah satu pulau aja gitu, tapi ternyata juga masih ada yang lain gitu ya.
2: Masih banyak pulau-pulau cakep di sana.
0: Dan ada juga permasalahan ternyata.
2: Iya,
0: benar. Iya. Tapi balik lagi ke San. Ini mungkin San anggotanya berapa sekarang kalau chapter Surabaya?
2: Kalau chapter Surabaya untuk di periode ini kurang lebih
1: 50
2: kita
1: ya?
2: 60 loh.
1: Oh, 60 ya?
2: Iya.
1: Waduh,
2: 60
1: lupa.
0: Itu tersebar dari berbagai kampus atau
2: Dari berbagai kampus, berbagai sekolah,
1: berbagai dan daerah juga
2: se-Indonesia.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Berarti ini kalau misalnya mau gabung gitu kayak gimana? Maksudnya harus apa? Harus minimal kuliah atau minimal apa gitu?
1: Oh enggak. Kebetulan kita juga ada anggota yang SMA, kelas 11 SMA. yeah. gitu. Oh, kemudian okay. ada yang udah kerja juga, mahasiswa juga ada. Mungkin dulu waktu awal-awal Sun berdiri itu khususnya mahasiswa kali ya. Tapi kalau sekarang kita lebih terbuka luas lagi untuk pelajar SMA, kemudian untuk mahasiswa, dan yang udah kerja pun ada yang join juga gitu ya. Yeah. Bahkan di periode sekarang jadi BPH ya.
2: Iya.
1: Yeah. Gitu.
2: Batasnya tuh usia sih, Kak. Jadi kita ada rentang usia dari usia 18 sampai 27 tahun. Jadi semuanya bisa ikut tuh, yang masih sekolah, adik-adik yang masih sekolah, terus nanti yang udah bekerja tuh juga boleh, boleh aja ikut.
0: Gitu. Cuman usia aja ya, maksudnya nggak ada yang mungkin lebih prefer ke yang basic pendidikannya pendidikan atau apa gitu, enggak.
2: Kalau secara jurusan tuh kita nggak ada batasan ya, kita terbuka untuk umum. Nah tapi just information aja, kita tuh ada dua keanggotaan. Nah jadi ada yang memang pengurus, yang itu oprek setiap tahunnya, jadi nanti ada oprek kepengurusan seperti itu. Nah terus nah untuk oprek kepengurusan ini ada seleksinya, tapi seleksinya juga santai aja sih, kita kayak ngobrol-ngobrol gini aja ya, nggak yang terlalu gimana-gimana banget. Dan itu juga seluruh proses ini gratis. Nah terus ada juga yang volunteer eksternal. Nah volunteer eksternal itu beda lagi. Kalau kepengurusan kan terlibat penuh tuh selama satu periode. Kalau volunteer eksternal itu selama satu event.
0: Nah
2: jadi buat teman-teman kadang kan masih sibuk, pengen ikut volunteer tapi sibuk nih sama kegiatannya, itu bisa ikut volunteer eksternal. Nah jadi kan satu event selesai, jadi satu hari dua hari selesai kayak gitu.
0: Iya, nambah pengalaman, relasi dan lain sebagainya itu boleh.
2: Iya bisa banget. Justru yang volunteer eksternal ini malah nggak ada seleksinya sama sekali. Jadi asal isi Google Form, pembayaran selesai. Kayak gitu.
1: Jadi lebih mudah ya. Iya, nah kebetulan aku juga pernah ikut volunteernya. Jadi waktu 2025 itu kan sempat vakum. Kemudian akhirnya waktu vakum itu mungkin karena sibuk ya. Jadi kayak aduh gak bisa ikut kepengurusan Sun lagi nih gitu. Jadi akhirnya kayaknya perlu ikut volunteernya aja gitu. Jadi akhirnya cari volunteernya. Kebetulan waktu itu ada program namanya IMP atau Ekspedisi Merah Putih ya.
2: Iya betul.
1: Yang ada yang kita tuh dilaksanakan di rumah disabilitas ya atau di mana?
2: Iya. Seperti
1: itu?
2: Di rumah anak prestasi.
1: Oh iya, kebetulan itu juga sasaran anaknya adalah anak-anak disabilitas seperti itu. Jadi aku juga yang waktu 2025 enggak benar-benar vakum. Jadi pernah ikut volunteer-nya juga gitu. Dua
0: masih
1: hari.
0: Enggak rela ya.
1: Iya. Karena enggak seru banget kayaknya kalau cuman kuliah aja kayak.
2: Iya, betul.
1: Ada yang kurang gitu.
0: Iya, ada yang apa ya gitu. Ini kalau misalnya teman Pro 2 pengen kepo-kepoin media sosialnya, ini ada di mana aja? Di IG?
2: Ada, kita ada di IG, username-nya San Surabaya 2020.
0: Oh, yang ini guys berarti. Soalnya ada banyak.
2: Iya, ya,
0: ada
2: per chapter-nya banyak gitu.
0: Iya, ada Gresik, ada Jogja, ada mana-mana lah. Pokoknya yang ada Suro sama Boyonya ini kayaknya.
2: Iya, betul.
0: Iya, San Surabaya 2020. Oke. Baiklah. Eca mau kepo-kepoin IG-nya dulu. Kamu Sans dulu ya. Abis ini masih ada satu ngobrol-ngobrol lagi, satu segmen lagi bener. Tapi mana ini lagunya? Kita lagu bentar, abis itu balik lagi. Masih barengan sama teman-teman dari San. Tetap di sini aja.

0: Oke, teman Pro 2, masih ada satu segmen, masih ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari komunitas Senyum Anak Nusantara Chapter Surabaya. Ada Kak Zulfa dan juga ada Kak Yusuf. Nah, ini proyek terdekat ini apa, Kak?
1: Oke, jadi untuk proyek terdekatnya insya Allah di akhir Agustus ini.
0: Akhir Agustus
1: kita
0: ya.
1: Kita bakalan ada kegiatan EMP, Ekspedisi Merah Putih.
0: Waduh,
1: nah,
0: apa tuh?
1: Kegiatan ini tuh memang ini ya dalam rangka memeriahkan kemerdekaan.
0: Oh iya, nah, bulan merdeka
1: bulan,
0: ya.
1: Iya, bulan Agustus kan. Nah, jadi kita ngadakan kegiatan, nantinya itu kita akan merayakan kemerdekaan bareng-bareng, kita seru-seruan bareng sama teman-teman disabilitas.
0: Oke, nah, yang nanti akan dilaksanakan akhir-akhir Agustus lah.
1: Iya, di akhir Agustus. Nanti bisa dipantengin aja IG-nya San Surabaya.
0: Biar nggak ketinggalan ya, infonya.
1: Bisa di-follow, nanti bisa kita infokan di situ.
0: Karena nanti cara gabungnya juga diinfokan di situ ya.
2: Iya,
1: betul.
2: Di Instagram. Dan kebetulan biasanya juga kita kalau ada IMP atau Ekspedisi Merah Putih ini, kita juga open volunteer gitu. Oh. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik apa sih relawan itu dan gimana sih cara masuknya, kemudian kegiatannya apa aja, itu bisa banget ikut atau join ke volunteernya IMP ini seperti itu.
0: Ya, nanti bakalan di-share lah pokoknya.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul,
1: nanti di-share.
0: Tapi ada ininya enggak, balik lagi, ada syarat-syaratnya enggak?
1: Untuk syaratnya enggak ada, kita terbuka untuk umum, yang pastinya teman-teman sendiri sudah berkomitmen. Karena kan jadi udah tahu, meskipun nantinya kita tetap ada pembekalan ya, tetap ada briefing juga untuk volunteer. Nanti kayak gimana caranya nanganin anak yang tantrum, gimana caranya berinteraksi dengan disabilitas, itu tetap ada, Kak, tetap ada kita kasih pembekalan. Tapi yang utama pasti ada kesadaran dari diri sendiri dulu nih. Karena volunteer ini kan sifatnya tuh sukarela, dan kalau dibilang capek ya pasti capek. Nah, jadi dari awal tuh harus sadar dulu kalau kita tuh tujuannya buat volunteeran gitu kan. Jadi jangan sampai nantinya pas udah di sana udah ketemu sama anak-anak nih,
0: anak-anaknya nangis, kamu nangis juga.
1: Iya, nanti anak-anaknya tantrum, kita juga ikut tantrum. Jadi jangan sampai ya kayak gitu. Nah, terus untuk ini informasi terkait EMP juga nanti itu bakalan diinfoin lewat Instagramnya kita. Nanti ada Google Formnya. Kebetulan kan kita oprek volunteer eksternal ya untuk di broker ini. Jadi nanti teman-teman yang di luar kepengurusan SAN itu juga tetap bisa ikut. Nah, nanti gak ada seleksinya, teman-teman tinggal isi form kemudian bayar. Nah, untuk bayarnya sendiri teman-teman itu masih di harga yang affordable banget. Dan sesuailah dengan experience yang didapat. Termasuk nanti juga akan ada merchandise dan lain sebagainya. Kayak gitu.
0: Worth it lah ya gitu.
1: Worth it lah ya.
0: Tapi pasti ada ininya pasti. Pasti ada ininya pasti. Aku ngebuang-buang ini banget, kata banget. Ada pembatasan maksudnya. Jadi mungkin nanti kalau udah nyampe 100 mungkin di close gitu atau kayak gimana?
1: Oh, enggak sih, karena kan kita ada dua skema nih. Ada skema awal itu misalkan seandainya panitia ini masih cukup untuk satu lokasi, ya sudah kita pakai satu lokasi. Tapi seandainya peminatnya ini sangat banyak sekali membludak, kita sudah menyiapkan skema yang kedua. Kita pakai dua hari. Jadi nanti di hari pertama itu di tempat A dengan panitia yang sudah ada, dengan kuota yang sudah ditentukan. Kemudian di hari kedua juga ada di tempat yang berbeda, tapi dengan agenda kegiatan yang sama seperti itu.
0: Sudah ada plan B-nya ya, jadi nggak usah khawatir kalau nggak kedapetan, nggak kebagian kursi gitu ya.
1: Betul. Karena emang peminatnya tuh banyak banget, Kak. Jadi memang kita juga antisipasi dari awal, belajar dari tahun kemarin itu, kita nggak nyiapin plan B-nya nih. Kita udah optimis, kayaknya cukup deh di satu lokasi aja. Karena satu lokasi ini juga udah besar kan waktu itu. Sudah besar.
0: Tapi berbekal ternyata, kayaknya ya.
1: Iya, kayaknya. Tapi ternyata membludak banget peminatnya. Makanya di periode kedua ini kita kasih plan B-nya seperti itu.
0: Oke. Yang mau ikutan join dapat experience yang gak biasa, boleh dipantengin terus IG-nya ya. Media sosialnya di IG aja atau ada yang lain?
2: Di TikTok juga IG, ada ya.
0: TikTok. Oh, TikTok juga
1: TikTok
0: ada.
1: TikTok juga ada, San Surabaya. Cuma kita lebih aktifnya untuk sekarang tuh masih di IG.
2: Di Instagram. Iya, karena mungkin juga masih awal kepengurusan juga.
0: Iya, benar. Di bawah kepemimpinan Kak Zulfa ya. Iya. Seru banget ngobrol-ngobrol barengan sama San, tapi waktu ya udah mau jam 9 ini kayaknya juga sudah dicariin ibu kosnya masing-masing. Tapi boleh deh Kak Zulfa ataupun Kak Yusuf, ini closing statement serunya gabung sama Sans tuh kayak gimana, atau mungkin ngajakin buat nanti besok di akhir Agustus gabung untuk proyek IMP-nya. Mm-hmm. Boleh bebas yang mana aja.
1: Okay, okay.
0: Dua-duanya juga gak apa-apa.
2: Oke, okay, dari aku dulu ya. Jadi untuk teman-teman semua yang tertarik join di kerelawanan, bisa banget nanti dipantengin terus Instagram kita sansurabaya2020, karena di situ pasti kita akan share informasi terkait dengan volunteer, dan mungkin juga teman-teman yang apa namanya, yang ingin sekali nanti akan ikut juga volunteer, karena nanti kita akan ada lagi selain dari IMP, mungkin ada pengabdian masyarakat. Mm-mm. Tapi mungkin akan masih agak lama ya. Jadi
0: menyusul pokoknya, lah ya.
2: Iya, menyusul. Jadi pantengin dulu aja. Dan mungkin untuk ini bisa saran, maksudnya bisa closing statement untuk teman-teman di SAN juga?
0: Boleh.
2: Oke, jadi untuk teman-teman semua yang di SAN juga, semangat terus karena ini juga masih awal. Mm-mm. Dan semoga konsisten ke depannya.
0: Amin. Istiqomah.
2: Istiqomah.
0: Okay. Aduh. Kak Zulfa, boleh silakan.
1: Oke. Okay. Tadi untuk informasi tentang SAN udah disampaikan sama Mas Yusuf ya. Mungkin aku menambahkan sedikit aja. Buat teman-teman yang pengen nyoba, jangan takut buat nyoba. Nah, karena seringkali itu kita takut duluan nih di awal, takut nggak bisa, takut aduh nanti kalau misalkan aku nggak ada teman gimana ya, aku introvert nih kayak gitu.
0: Sama takut satu lagi biasanya malu-malu.
2: Oh iya.
0: Takut nggak ditemenin, nanti cengok sendiri gitu.
1: Nah iya, itu tuh yang seringkali. Nah teman-teman nggak usah takut, karena percayalah di SAN ini kita tuh nggak ada membeda-bedakan sama sekali di rentang usia berapapun itu. Karena ya mungkin terbukti dari aku sendiri dan juga Mas Yusuf yang sudah betah selama 3 tahun di sini ya kan, waktu yang cukup lama tuh. Jadi nantinya buat siapapun yang pengen bergabung silahkan, kita membuka pintu selebar-lebarnya, dan kalau misalkan kalian mau komunikasi atau apapun itu bisa menghubungi kami di Instagram. Kita terbuka untuk diskusi atau apapun itu.
0: Nah, jangan dibikin ribet kalau nggak tahu, yeah. Boleh ditanya. Teman-teman SAN sangat terbuka ya.
1: Iya, sangat terbuka.
0: Untuk diskusi, tanya, dan lain sebagainya. Dan gitu.
2: Berkolaborasi juga.
0: Nah, collab juga. Jangan lupa collabnya. Oke. Baiklah. Sudah habis waktu kita, tapi kalau misalnya teman Pro 2 kurang apa ya, kurang puas, bisa tanya-tanya langsung mungkin ya. Betul. Ke Instagramnya SAN ya. Sekali lagi di mana Kak Zulfa, Kak Yusuf?
1: Di Instagram san.surabaya.2020.
0: Di san.surabaya.2020. Oke, okay. Terima kasih Kak Zulfa, ya, Kak Yusuf yang udah
2: sama-sama.
1: Terima kasih banyak Kak Echa.
0: Sama-sama, ini udah berbagi inspirasi, motivasi, berbagi semuanya, ilmu juga. Semoga nanti acaranya yang paling deket dan acara-acara selanjutnya pastinya ya. Semoga sukses ya.
2: Amin, makasih banyak.
0: Dan ditunggu kabar-kabar selanjutnya.
2: Siap.
0: Oke, terima kasih. Itu tadi teman Pro 2 ngobrol-ngobrolnya Eca barengan sama teman-teman dari komunitas volunteer Senyum Anak Nusantara atau SAN Chapter Surabaya. Semoga bermanfaat buat kamu semuanya. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM. Lagu enak siap ngancani sampai turun.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Masih di Pro 2 RR Surabaya, teman Pro 2 aja udah spill buat topik kita malam hari ini. Kira-kira kamu berteman paling lama itu berapa lama, teman Pro 2, dalam sejarah hidup kamu gitu. Yang pasti kira-kira yang bikin awet pertemanannya sampai ya mungkin selama itu tuh apa? Boleh langsung gabungan sama Echa sekarang juga ya di @prodrsb. Udah ada yang gabungan sih, tapi di hold dulu. Echa mau puterin hit down dulu spesial buat kamu.

Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat?
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya. Benar juga. Solusinya apa? Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

Oke, teman berdua ngomongin soal pertemanan gitu. Ada yang temenannya tuh bisa lama banget, tapi ada juga yang apa ya, temenan tuh harus break up gitu. Aduh, gak cuman percintaan doang, tapi pertemanan juga sama gitu. Cuman kalau misalnya kamu menghadapi hal-hal yang kayak gitu, ini ngerasa sedih, marah, atau bahkan bingung saat kehilangan teman, ini termasuk reaksi yang wajar-wajar aja dan sehat gitu kan. Dan gak perlu pretend apa tangguh atau maksain diri untuk langsung move on seolah-olah gak terjadi apa-apa di antara kamu dan teman kamu gitu. Izinkan diri kamu ngerasain setiap rasa sakit itu tanpa perlu ngasih penilaian negatif. Ya udah, dibikin datar aja. Menolak atau neken rasa sakit atau rasa sedih justru hanya akan bikin proses penyembuhan emosional berjalan makin lambat dan juga melelahkan. Secara teknis, proses mengurai duka mirip sama konsep emotional processing ya, yaitu ngebiarin otak dan tubuh mencerna perubahan situasi secara pelan-pelan. Dan teman berdua bisa meluapkan perasaan lewat tulisan di buku harian, nangis puasnya di kamar, atau sekedar ke cerita ke orang yang udah dipercaya gitu. Jadi itu hal pertama, diterima dulu rasa sakitnya gitu, dan itu wajar kalau misalnya kamu marah, sedih dan lain sebagainya, oke? Okay?

0: Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan perbaikan infrastruktur.
1: Teman terbaik kamu.

inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

Masih di Pro 2 RRI Surabaya, langkah konkret yang wajib kamu lakukan ya teman Pro 2 adalah ngebatasi interaksi di dunia maya demi menjaga ketenangan pikiran ya. Karena bukan apa-apa, sekarang kan kita hidup di era digital di mana digitalisasi ini mengkoneksi satu dengan yang lain. Dan interaksi gak cuma di dunia nyata aja yang efek, di dunia maya pun juga sama. Ngelihat unggahan cerita atau pembaruan status teman-teman yang udah kita cut off atau meng-cut off, ini secara terus-menerus bisa memicu respon rumination alias kebijakan memutar ulang pikiran negatif berulang kali. Dan teman perlu gak harus langsung ngeblokir akun sosmednya, enggak kok, gak harus sedrastis itu atau memancing drama baru, enggak harus kayak gitu. Cuman cukup di mute aja atau di hide aja supaya konten mereka tuh gak berseliweran lagi di lini masa. Dan itu bisa mengurangi kesedihan teman Pro 2 karena berakhirnya hubungan persahabatan atau pertemanan ini. Langkah ini bukan bentuk kekanak-kanakan atau rasa benci ya, tapi perlindungan diri gitu loh, self defense atau preservation. Ya perlindungan untuk diri sendirilah yang sangat krusial. Ibarat luka fisik itu teman Pro 2 gak bisa berharap lukanya cepat kering dalam hitungan sekejap, tapi butuh proses kan ya untuk luka itu bisa healing gitu.

jangan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, Ngobrole Arek Surabaya.
1: Gak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

di Pro 2 RRI Surabaya, teman Pro 2. Kamu tahu enggak kalau misalnya saat perasaan terluka, keinginan untuk mengunggah kutipan sindiran ataupun apa ya? Satiran atau status terselubung ini memang sering bikin kita kayak aduh pengen banget, tergoda banget gitu ya. Tapi meluapkan kekesalan secara implisit di ruang publik hanya akan membuka celah spekulasi dan konflik baru yang makin rumit. Kita mungkin gak kerasa, tapi ternyata hal itu walaupun kita tempting banget gitu ya, tergoda banget untuk curcol di medsos atau nyindir-nyindir di medsos, itu tuh bakal orang bakal spekulan gitu, berspekulasi. Dan teman-teman serumah atau lingkaran circle kamu bisa jadi ikut merasa canggung dan keseret-seret dalam situasi yang sebenarnya apa ya, gak harus gitu loh, gak harus keseret-seret. Nah, menjaga martabat diri dengan tetap tenang ini jadi pilihan paling bijak ya, untuk menghindari drama yang gak perlu. Istilah kerennya sih menghindari jebakan aksi saling menjatuhkan reputasi yang bikin energi bakal terkuras habis. Stay calm aja sih kalau menurut Echa, oke? Okay? Yeah.

0: tahu nggak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.
1: Terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Yeah.

0: Gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita.

mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Oke, teman berdua, udah mau jam 11 itu artinya Ica harus udahan dulu nemenin kamunya. Tapi gak usah khawatir, abis ini bakalan ada lagu-lagu enak ya, persembahan dari Perdua FM hanya di Just More Music.

0: teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka gak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan gak semudah yang kita bayangin ya.
1: Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu? Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya, kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

ini bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.

Teman Produa, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.

teman Pro2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri,

Dengan terdengarnya lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Program Madu Surabaya mengudara pada edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM
1: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman Pro 2. Gimana kabar kamu pagi ini? Udah mulai persiapan ya kan? Sehat, harus sehat dong. Karena Pro 2 FM alhamdulillah bisa kembali nemenin kamu lagi dari pagi, siang, sore hingga malam nanti dengan berbagai program yang sudah kita siapin spesial buat kamu. Ada Spada, selamat pagi teman Pro 2, santai siang, sore ceria dan jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan tentunya di Spada bakal ditemenin sama aku Rianita sampai jam 10 pagi nanti untuk menemani pagi kamu yang masih cukup buta ini ya kan. Lagu-lagu super enak bakal nemenin kamu sampai jam 6 pagi tentunya teman Pro 2 di Mior Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, buruan bangun ya, udah ditemenin sama lagu-lagu yang super enak. Jadi kamu harus stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2 RRI Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA, karya Jason Baron, adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar.

0: Crack. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

zaman Pro 2 pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: 3, 2, 1. Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 6 lebih 1 menit saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Jatim Balinus melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian ini merupakan evaluasi berkala yang mengacu pada ketentuan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Ahad Rahedi, Area Manager Communication Relations and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus mengatakan, penyesuaian harga dilakukan sebagai bagian dari mekanisme evaluasi harga BBM non-subsidi, sekaligus tetap menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Adapun harga BBM non-subsidi Pertamina yang berlaku mulai 1 Agustus 2026 di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur adalah Pertamax Turbo 98 turun dari harga Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Pertamax RON 92 turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter. Pertamina DEX tetap Rp21.150 per liter dan DEX Lite tetap Rp19.700 per liter. Informasi yang kedua, sebanyak 165 penari ballet dan Premier School of Ballet mempersembahkan pertunjukan kolosal The Lion King di Gedung Cak Durasim Taman Budaya Jawa Timur, Surabaya pada Sabtu 1 Agustus 2026 kemarin. Selama kurang lebih 2 jam, penari ballet menyajikan kisah perjalanan hidup Simba melalui rangkaian koreografi yang dikemas dalam teatrikal yang emosional. Sylvie Panggawean, Principal and Artistic Director Premier School of Ballet mengatakan bahwa pertunjukan itu menghidupkan seni melalui gerak, ekspresi, tatak artistik hingga permainan cahaya yang menyatu dalam gelaran kolosal. Informasi yang terakhir, Persebaya Surabaya memastikan langkah ke semifinal Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Sport FC pada laga terakhir Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT 1 Agustus 2026 malam. Sejak peluit awal dibunyikan, Persebaya berupaya mengambil inisiatif serangan, namun Sport FC justru lebih dulu memberikan ancaman ke lini pertahanan Bajul Ijo. Pada menit kedua, kiper Reza Arya Pratama tampil gemilang dengan menggagalkan 2 peluang beruntun dari tim asal Thailand tersebut. Penyelamatan itu membuat Persebaya terhindar dari kebobolan di awal pertandingan. Bajul Ijo mulai keluar dari tekanan pada menit kelima. Malik Rizaldi memperoleh kesempatan di area pertahanan lawan, tetap kontrol bolanya terlalu jauh sehingga peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Satu menit kemudian, Miguel Pereira mencoba mengancam melalui tendangan dari luar kotak penalti. Namun sepakannya melalui masih terlalu lemah dan mudah diamankan penjaga gawang Port FC. Persebaya terus meningkatkan intensitas serangan pada menit ke-8. Yan Mabela menyambut umpan dengan sundulan tetapi bola masih melebar dari sasaran. 2 menit berselang, Miguel Pereira kembali memperoleh peluang emas dari jarak dekat. Sayangnya penyelesaian akhirnya masih mampu dimentahkan kiper Port FC. Dan memasuki pertengahan babak pertama, Port FC mulai lebih dominan dalam penguasaan bola dan beberapa kali menekan pertahanan tuan rumah. Tekanan tersebut berbuah hasil pada menit ke-30, tim berjuluk Singa Pelabuhan berhasil memecah kebuntuan melalui Isam Abdallah dan membawa Port FC unggul 1-0.
0: barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Dimanapun kamu berada, semoga pagi ini hadir dengan udara yang segar, hati yang lebih tenang, dan semangat baru untuk menjalani aktivitas. Apapun yang sedang kamu persiapkan hari ini, berangkat kerja, mengantar anak sekolah, membuka usaha, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi di rumah, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa kebaikan. Terima kasih sudah memulai hari bersama kami. Semoga suara yang menemani pagi kamu bisa menjadi teman yang menyenangkan, memberi informasi, hiburan, dan juga energi yang positif sebelum menjalani rutinitas. Jangan lupa tersenyum, karena kadang hal sederhana seperti senyum bisa membuat hari terasa lebih ringan dan lebih indah. Buat yang sedang menghadapi tantangan, semoga diberi kekuatan dan kemudahan. Buat yang sedang mengejar mimpi, semoga langkahnya dimudahkan dan usahanya membuahkan hasil yang terbaik. Dan buat yang mungkin masih merasa lelah, ingat bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai kembali dengan harapan yang lebih baik. Mari kita awali hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk menebarkan kebaikan kepada siapa saja yang kita temui. Semoga kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu menyertai kamu dan keluarga teman Pro 2. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan kemana-mana, karena aku akan terus menemani pagi kamu dengan berbagai informasi dan obrolan menarik sepanjang siaran ini.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
3: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
3: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
3: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman-teman Produa, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, udah jam 6:30 pagi. Ini saatnya aku umumkan musisi di Halu hanya satu lagu tanggal 2 Agustus 2026. Dan aku punya 3 judul lagu dari musisi Olivia Rodrigo. Tama Pro 2 ini pasti jadi musisi favorit kamu ya. Dan lagu-lagunya pasti ya super enak dan sering banget diputar di Pro 2 FM juga. Dan 3 judul lagu dari musisi Olivia Rodrigo adalah Deja Vu,

Dan yang kedua judul lagunya Obsessed dan yang ketiga Vampir. Jadi di antara tiga lagu ini mana yang paling kamu suka, kamu bisa langsung vote di Instagramnya @pro2rrisby karena aku sudah bikin polling, vote polling di situ ya. Jadi nanti vote terbanyak bakal aku puter lagunya di jam 8 pagi nanti. Jadi langsung aja voting ya. Tiga pilihannya dari musisi Olivia Rodrigo. Yang pertama lagu Deja Vu, yang kedua Obsessed, dan yang ketiga Vampir. Langsung aja join ke Instagramnya @pro2rrisby. Dan voting terbanyak tentunya bakal aku puter lagunya di jam 8 pagi nanti. Jadi tunggu apa lagi? Voting sekarang juga.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

Tomo Pro 2 di sela-sela aku puterin lagu-lagu yang super enak. Aku juga punya informasi terup to date buat kamu. Ini cocok banget buat kamu yang suka nonton film, apalagi filmnya film action ya. Pasti kalian sudah gak asing lagi sama namanya film Spider-Man. Apalagi film Spider-Man ini yang terbaru adalah yang Brand New Day. Dan tentunya mulai mencetak sejarah box office bahkan sebelum akhir pekan pembukaannya yang berlangsung penuh, teman Pro 2. Film terbaru Tom Holland sebagai Spider-Man itu meraih pendapatan 72 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,29 triliun, teman Pro 2. Wow, keren ya. Ini dari penayangan perdana termasuk pada Rabu 29 Juli 2026. Angka tersebut tuh jadi pendapatan preview terbesar sepanjang sejarah perfilman. Dan rekor sebelumnya itu dipegang oleh Avengers Endgame yang menghasilkan 60 juta dolar AS ya, atau sekitar 1,08 triliun dari preview Kamis 30 Juli 2027 sebelum akhirnya mencetak pembukaan akhir pekan terbesar sepanjang masa. Dan sebagai perbandingan juga, Avengers Endgame itu mencatatkan rekor pembukaan domestik sepanjang masa dengan 357 juta dolar AS atau sekitar 6,42 triliun serta 1,2 miliar dolar AS atau sekitar 21,6 triliun rupiah, teman Pro 2, secara global ya. Dan sementara itu Spider-Man Brand New Day dari Sony dan Marvel itu diproyeksikan meraih 260 juta sampai 280 juta dolar AS atau sekitar 4,68 triliun sampai 5,04 triliun rupiah pada akhir pekan pembukaannya. Wah, keren banget ya. Kalian pasti sudah pada nonton ya film terbarunya Spider-Man yang Brand New Day. Gimana teman Pro 2 pengalaman nontonnya? Pasti seru ya kan. Dan tentunya cukup sampai di sini dulu teman Pro 2 ya, informasi tentang Spider-Man-nya. Nanti aku bakal balik lagi dengan informasi traffic dan weather. Jadi buat kamu yang beraktivitas apapun itu teman Pro 2 ya, Pro 2 FM bakal selalu temenin kamu dengan lagu-lagu yang super enak.

0: Komando 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Selamat pagi! Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Teman Pro2, sudah jam 7 pagi, ini saatnya kita bakal kasih informasi seputar traffic dan juga weather. Dan diawali dengan informasi cuaca terlebih dahulu, perakiran cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitar